0: Stay tuned on Prodway FM.
1: Teman terbaik kamu.
2: Ya, boncos.
3: Hah, kenapa sih?
2: Ini loh, telat bayar pay later, bunganya nambah.
3: Ya udah, bulan depan makanya jangan telat lagi.
2: Mana masih banyak, sampai tahun depan ini.
3: Cicilannya?
2: Iya, mana bukan cuma satu. Yang ini buat belanja di marketplace, yang itu buat pesan makan di aplikasi ojek online.
3: Ya elah, pakai seperlunya dong. Jangan sampai belanja sekarang, boncos kemudian.
2: Duh, gimana nih? Godaan pay later tuh emang bikin kelenger.
4: Hindari lebih besar pasak daripada tiang dengan bijak memilih opsi pembayaran belanjamu.

Jadi bisa kamu request sama Pradua sampai nanti jam 12 siang bisa aku puterin ya. Tinggal lagunya Harry Styles, American Girls, Lisa Blackpink, La Lisa, Sal Priyadi, Foto Kita Blur, sama Yovi Widianto featuring Ran. Cukup sudah teman Pro 2. Tinggal 4 lagu aja yang belum aku puterin. Buat kamu yang tertarik untuk dengerin 4 lagu tersebut, boleh banget WhatsApp aja ke Niki di 0811-251-1025 teman Pro 2. Habis ini aku mau puterin 2 lagu. Lagunya Pamungkas To The Bone yang diriko sama Kevin Aril di Kevin Aril di Condong Catur, betul. Sama terakhir aku puterin lagunya Lebrin, Jealous teman Pro 2 yang diriko sama Andar di Purworejo. So, 2 lagu ya yang diriko sama Kevin sama Andar udah aku siapin teman Pro 2. Mari kita putarkan, kita mulai dari lagunya Pamungkas To The Bone.

0: Stay tune on Prodway FM.
1: Teman terbaik kamu.
2: Wih, keren banget nih. Katanya ada obat herbal bisa mencegah sakit gigi sumur hidung.
3: Aduh, hoax tuh.
2: Widih. Ini juga keren nih. Ada sumber energi baru, PLTH. Pembangkit listrik tenaga hampa.
3: Itu juga hoax kali. Lu bacanya apaan sih? Aduh, pantesan portal abal-abal lu baca. Kalau mau baca berita yang lengkap tapi udah verified, mulai dari berita nasional, internasional, olahraga, gaya hidup sampai hiburan, lu cukup klik rri.co.id. Di situ lu juga bisa streaming RRI digital. Aduh, makanya cek-cek.

Tomo berdua masih ada waktu sekitar 10 menit lagi buat aku muterin dua lagu yang direquest sama Karini di Pakem. Kloter terakhir yang join di Produa Hitlist Santai Siang. Pepet banget tuh Ben Karini. Pengen diputerin lagunya Sal Priadi Foto Kita Blur sama Harry Style American Girls. Tomo berdua masih ada waktu 10 menit, aman lah ya buat aku muterin dua lagu yang direquest sama Karini di Pakem. Tomo berdua sudah aku siapkan, mari kita putarkan. Kita mulai dari lagunya Harry Styles American Girls.

Sudah aku putarkan dua lagu terakhir yang di request sama Karini di Pakem. Masih sempat aku puterin buat Karini di Pakem ya. Buat teman pro 2 yang mau request lagu lain nanti boleh, karena sudah jam 12 aku mau tutup dulu pro 2 hitlist santai siang teman pro 2. Habis ini aku mau share informasi-informasi terkait dunia kuliner. Kira-kira aku mau share informasi kuliner apa aja nanti teman pro 2. Jangan kemana-mana ya, stay tune terus barengan sama Dika di pro 2 Jogja, teman terbaik kamu.

0: Stay tuned on Pro 2 FM.
1: Teman terbaik kamu.
2: Teman Pro 2, Piala Dunia 2026 sebentar lagi. RRI menjadi pemegang hak siar terestrial audio di Indonesia. Dengan bangga mempersembahkan program spesial Pesta Bola Dunia 2026. Simak trivia Piala Dunia, Ballcast Podcast Sepak Bola, Deep Talk Piala Dunia di Mata Tokoh, Variety Show di Balik Bola, obrolan santai tematik VAR, visual asal review. Simak keseruan Piala Dunia 2026 di 102,5 FM Pro 2 Jogja, teman terbaik kamu.

bahas lagi soal mie ayam. Aduh, gara-gara kemarin tuh dibilangin sama Karini kalau mie ayam enak itu ada di mie ayam Pak Tekun, teman berdua yang minimal seumur hidup aku tuh harus coba kesana, katanya teman berdua. Ini asli, aku juga sebenarnya pengen banget, cuman masih kerja gitu kan ya, dan belum bisa kemana-mana. Jadi one day semoga aku bisa datang ke sana untuk mencicipi keenakan dari si mie ayam Pak Tekun itu, teman berdua. Terus ini juga aku tuh dapat rekomendasi juga dari teman-teman aku, katanya ada mie ayam selain Pak Tekun yang enak juga di Jogja, teman berdua. Ada namanya mie ayam Tumini, teman berdua. Ini cuman memang dia agak jauh ya, dia ada di Jalan Imogiri Timur, Giwangan Umbul Harjo, Kota Yogyakarta, teman berdua. Agak jauh ya, ada di Giwangan, teman berdua. Tapi it's okay, kayaknya akan kita terabas supaya kita bisa mendapatkan si mie ayam paling enak di Jogja itu, teman berdua. Katanya ini identik sama kuah kental coklat, cita rasanya tuh gurih manis, katanya teman berdua, yang beda dari mie ayam pada umumnya. Terus porsinya besar banget, gede banget, dan potongan ayamnya tuh juga melimpah, katanya sih teman berdua. Jadi kayak pengen coba ya. Aku sebagai orang apa namanya asli Klaten, itu sebenarnya juga suka mie ayam yang cita rasanya tuh manis juga sih sebenarnya. Jadi gak terlalu mempermasalahkan si rasanya nih, gurih kah, manis kah, atau apa gitu. Yang penting menurut aku sih enak aja dan pedes aja, asal ada sambelnya, teman berdua. Anyway, ini mie ayam Tumini ternyata saking ramenya pengunjung, jadi dia itu udah buka cabang, teman berdua. Ada selain tadi di Giwangan ya, ini ada juga di kawasan Tamanan Bangutapan Bantul. Bisa cek aja di Maps, namanya Mie Ayam Butumini 2, teman berdua. Terus ada juga cabang lain yang hadir di wilayah Tridadi Sleman, teman berdua, namanya Mie Ayam Butumini Junior. Wah, jadi ini memudahkan kita sebagai masyarakat wilayah utara Jogja untuk menikmati mie ayam Tumini gitu kan ya, tanpa harus datang ke lokasi utama, teman berdua. Berarti sudah ada dua cabang ya. Ada yang paling pusatnya nih ada di Giwangan, teman berdua. Terus buat dari daerah Bantul bisa ke mie ayam Butumini 2. Nah, kita nih sebagai warga Yogyakarta Utara, kita bisa ke mie ayam Butumini Junior, ada di Tridadi Sleman, teman berdua. Di sini aku akan cek maps dulu kira-kira paling deket di mana, teman berdua. Kapan-kapan deh kita bisa nih makan mie ayam Butumini, teman berdua. Anyway, mie ayam Tumini ini juga hadir di kawasan Wonokromo Pleret Bantul, teman berdua. Dan menjadi alternatif ya untuk teman-teman yang berada di wilayah timur dan selatan Yogyakarta untuk mencicipi mie ayam Butumini, teman berdua. Berarti sudah ada 3 cabang ya. Kapan-kapan kita akan ke sana untuk mencicipi si mie ayam Tumini, dan aku juga kayaknya akan ke mie ayam Pak Tekun dulu, teman berdua, untuk coba kira-kira mie ayam paling enak di Jogja ini seenak apa

Yang sudah dia teman Pro2 jawara kita minggu ini. Dan kalau kamu pengen Tila bertahan yang gak hanya seminggu, jangan lupa di request terus lagunya ke 0811-251-1025 dan juga dengerin Chart Pro2 Hitlist setiap hari Sabtu jam 3 sampai jam 4 sore barengan sama aku, Vina Muviana. More music, more variety. Pro2 Hitlist, the weekly top 20 countdown. All the hits and

gitu kan ya, tapi aku salah satu orang yang bisa banget untuk makan daging kambing, teman berdua. Bahkan kadang tuh di saat kita tuh lagi jenuh, lagi pusing, lagi capek gitu kan ya, kayak kepikirannya untuk makan, gimana kalau kita tuh makannya tongseng, gimana kalau kita makannya tuh gulai kambing, gimana kalau kita tuh beli sate, teman berdua. Itu aku suka banget makan makanan kayak gitu, teman berdua. Nah, ini mungkin kamu bisa coba, rekomendasi dari aku, teman berdua, kamu bisa datang ke Sate Kambing Cokro Gembiraloka, teman berdua. Sate Kambing Cokro Gembiraloka, tapi cokronya ini pakai TJ, teman berdua. Jadi Sate Kambing Cokro Gembiraloka ini ada di timur Gembiraloka, di pintu masuk Gembiraloka yang timur itu. Nah, itu di timurnya, teman berdua. Cek aja di Maps ya, Sate Kambing Cokro Gembiraloka. Biasanya aku beli sate atau gule atau tongsangnya, teman berdua. Tapi lain waktu kayaknya aku bakal coba si sate kronya sama sate buntelnya, teman berdua. Nah, ini aku belum coba semua menu yang disediain sama si Sate Kambing Cokro Gembiraloka ini, teman berdua. Kayaknya mungkin aku akan coba juga untuk makan sate buntelnya. Ah, itu kayaknya gede banget dan gak terlalu mahal. Gak mahal sih menurutku, ini murah, teman berdua. Jadi kayaknya bisa kali ya untuk kita coba sama sate kronyosnya. Anyway, aku juga suka banget sama namanya sate kronyos. Kayak beli berapapun pasti selalu kurang, teman berdua. Cuman memang kita memang harus bisa membatasi untuk nggak makan banyak-banyak, nanti kolesterol ya kan. Tapi aku suka banget sama sate kambing Cokro Gembiralokanya. Tapi kayaknya aku akan coba si sate buntel dan sate kronyosnya besok kalau aku akan kesana lagi, teman berdua. Mungkin kamu juga bisa coba di sana itu. Di dekatnya Sate Kambing Cokro Gembiraloka ini juga ada susu kambing, teman berdua. Cuman aku nggak tahu apakah di situ tuh ada bannernya atau enggak dan ada mapsnya atau enggak, karena memang aku waktu itu cari susu kambing langganan aku tuh di situ, dia kayak rumah gitu. Nah, bisa tuh beli susu kambing yang biasanya kan kalau kita beli susu kambing itu kan pagi-pagi ya, cuman ada di tempat-tempat khusus, dia naik pickup atau apa segala macam. Nah, ini kalau memang malam-malam kayaknya pengen minum susu kambing, nah kok susu kambing, susu sapi, boleh banget di teman berdua. Kamu bisa cek aja di sebelahnya Sate Kambing Cokro Gembiraloka juga ada susu sapi. Sorry ya, aku salah memberikan informasi, susu sapi, teman berdua. Oke deh, ini rekomendasi dari aku, teman berdua. Mungkin bisa kali ya kalau siang-siang kayak gini, weekend, itu emang enaknya tuh makan sate, makan gulai, makan tongseng, teman berdua. Mungkin bisa coba rekomendasi dari Ken, mungkin ke Sate Kambing Cokro Gembiraloka, teman berdua.

0: Stay tuned on Prodway FM.
1: Teman terbaik kamu.
2: Aktif, akselerasi kreatif musik Kementerian Ekonomi Kreatif. Bikin musisi lokal naik kelas.
3: Salah satu musik yang mendapat tempat di program aktif adalah Ciloka, yang merupakan sebuah musik tradisional khas suku Sasak Nusa Tenggara Barat. Musik ini berasal dari sebuah permainan gambus yang membawakan lagu-lagu untuk mengisi waktu senggang atau sebagai pelepas lelah. Ciloka merupakan seni musik bernafaskan padang pasir yang komposisi lagunya bersumber dari nada gambus tunggal. Kini musik Ciloka dikembangkan lagi dengan menambahkan alat-alat musik seperti jidur, suling, gitar, dan gendang. Ada 5 lagu Mandalika yang bisa didengarkan dalam album aksi Akselerasi Mandalika. Salah satunya Kute Mandalika. Mandalika terkenal dengan keindahan alamnya. Lagu ini menceritakan tentang indahnya pantai Kuta Mandalika yang mendunia. Lirik lagu ini menggambarkan keindahan pantai berpasir putih, bukit-bukit yang hijau, dan ombak yang bagus untuk berselancar.

Teman berdua, kamu masih dengerin Ike di 102,5 FM berdua Jogja, teman terbaik kamu. Ditemenin sama Ike sampai nanti jam 2 siang. Teman berdua, masih ada 1 jam lagi buat kamu yang mau request lagu ke Ike supaya di siang hari ini gak ngantuk, karena aku lihat cuaca mendung, mendayu-dayu, teman berdua. Membuat kita kangen untuk meluk guling. Tapi kerjaan masih banyak ya, kalau kata Katri. Pengennya tidur, tapi kerjaan kok masih banyak gitu kan ya. Tapi kena angin dan cuaca yang gak terlalu panas ini jadi ngantuk banget, teman berdua ya. Pasti biar gak ngantuk harus nyemil-nyemil, minum es lah atau apa, Katri, sambil dengerin siaran pastinya biar gak ngantuk, iya kan. Katri di playin, pengen diputerin lagunya BTS Come Over sama Payung Teduh untuk perempuan dalam pelukan, teman berdua. Boleh, dua lagunya juga udah aku siapin buat Katri di playin. Habis ini aku juga akan share informasi terkait dunia olahraga, teman berdua. Ada kabar apa di Piala Dunia 2026, teman berdua. Jadi jangan kemana-mana ya, stay tune terus bareng sama Dika di Berdua Jogja, teman terbaik kamu.

Nomor berdua, kejuaraan pencak silat tingkat nasional Piala Presiden 2026 di Padepokan Pencak Silat TMII Jakarta Timur jadi magnet ribuan pesilat muda. Nomor berdua, ini diinisiasi sama CNN Indonesia ternyata bersama dengan PBI PSI dan diikuti sekitar 2000 pesilat dari berbagai daerah dan bersaing di kategori tanding dan seni mulai dari tingkat SD, SMP dan SMA, SMK teman berdua. Anyway, ini para adik-adik ini teman berdua ikut kejuaraan pencak silat tingkat nasional Piala Presiden 2026 ini ternyata enggak cuman sekedar untuk memburu gelar juara aja teman berdua, tapi turnamen ini juga dimanfaatkan para peserta sebagai ladang untuk berburu sertifikat non-akademik demi mempermudah jalur masuk ke sekolah lanjutan teman berdua ternyata. Dan bagi orang tua dan juga pembina, status turnamen yang memperebutkan Piala Presiden ini pastinya akan jadi daya tarik gitu kan ya, karena sertifikat ini adalah tingkat nasional teman berdua dari ajang resmi yang punya bobot poin juga yang tinggi teman berdua. Bobot poin di sini yang dimaksud adalah dalam sistem penerimaan PPDB, penerimaan peserta didik baru, jalur prestasi teman berdua. Jadi para atlet muda ini pengen mengkoleksi sertifikatnya gitu kan ya, untuk mendaftarkan atau untuk menembus sekolah-sekolah favorit lewat jalur non-akademik yang kayaknya sih bakal lebih terbuka lebar teman berdua, dan pastinya juga karir mereka di pencak silat pun akan terjaga gitu kan ya. Pintar juga ternyata adik-adik ini teman berdua, jadi sekali dayung dua pulau terlampaui gitu ya. Karirnya juga tetap aman, tetap dapat sertifikat untuk menunjang sekolah-sekolah favoritnya juga pastinya nih teman berdua.

0: Untuk pertama kalinya, Raisa bernyanyi dalam bahasa Korea bersama legenda ballad asal Korea Selatan, Song Sik-yong, lewat lagu Heaven Knows. Berbeda dari proyek sebelumnya yang bersifat cover, Heaven Knows jadi lagu original pertama mereka. Lagu ini mengangkat tema universal tentang cinta, harapan, takdir, dan ikatan antar manusia yang menembus batas budaya maupun geografis. Secara musikalitas, Heaven Knows menggabungkan keagunan cerita emosional khas ballad Korea dengan balutan produksi pop internasional modern.
1: Pro 2 Weekly Hits.

Kita mau berdua, aku akan update dulu. Ada 26 tim negara lolos ke 32 besar Piala Dunia 2026, teman berdua. Ini tadi pagi, ya hari Sabtu dini hari, teman berdua sudah selesai laga pamungkas grup H. Ada jumlah tim yang lolos ke babak 32 besar Piala Dunia 2026 ini tambah 6 setelah kemarin itu aku update negara 20 negara yang sudah lolos ke Piala Dunia 2026 teman berdua, dan hari ini tambah 6 tim lagi negara yang lolos ke 32 besar Piala Dunia 2026 teman berdua. Artinya ini masih ada 6 slot kosong untuk tim yang lolos ke 32 besar Pildun 2026 teman berdua. Cape Verde lolos ke babak 32 besar dengan status runner up grup H setelah mengkoleksi 3 poin teman berdua, dan Spanyol jadi juara grup H dengan mengumpulkan 7 poin teman berdua. Di laga terakhir Spanyol juga mengalahkan Uruguay 1-0, sedangkan Cape Verde bermain imbang 0-0 dengan Arab Saudi teman berdua. Dan terakhir Uruguay dan Arab Saudi ini dipastikan akan tersingkir dari Piala Dunia 2026 teman berdua. Ada beberapa daftar negara yang melaju ke 32 besar Piala Dunia 2026 yang memang sejauh ini menjadi 26 tim, ya kan? Ada Meksiko, ada Swiss, ada Paraguay, ada Kanada, Brazil, Maroko, Amerika Serikat, Jerman, Prancis, Norwegia, Argentina, Kolombia, Afrika Selatan, Bosnia dan Herzegovina. Terus ada Pantai Gading, ada Ekuador, ada Belanda, Jepang, Swedia, Australia, Spanyol, Cape Verde, Inggris, Ghana, Mesir, dan juga Portugal, teman berdua. Anyway, ada Inggris juga, Ghana, Portugal, dan Mesir yang baru memainkan 2 laga fase grup dan bahkan baru mengumpulkan 4 poin secara resmi pun juga sudah dinyatakan lolos teman berdua. Wow, sudah update 26 tim negara yang lolos ke 32 besar Piala Dunia 2026 teman berdua. Abis ini berarti kita bisa tunggu kali ya, kira-kira tim mana lagi yang akan mengisi 6 slot kosong untuk lolos ke babak 32 besar Piala Dunia 2026.

Teman berdua sudah hampir jam 2. Niken mau pamitan dulu dari santai siang teman berdua, tapi tenang aja, nanti aku bakal lanjut temenin kamu di sore ceria sampai nanti jam 6 sore ya. Tapi abis ini kita jeda dulu teman berdua, kita dengarkan dulu ya ada Abi yang akan nemenin kamu di Top 20 Indonesia Local sampai nanti jam 3 sore teman berdua. So, kalau gitu Niken pamit, dengerin terus 102,5 FM Pradua Jogja, teman terbaik kamu. Bye bye.

0: Sampai Siang di Pro 2 FM.
1: Teman terbaik kamu.
2: Sampai Siang di Pro 2 FM.
3: Teman terbaik kamu.
4: Hit music.
5: Pro 2 Indo Hits persembahan 102,5 FM Pro 2 Jogja.
6: 102,5 FM Pro 2 Jogja, teman terbaik kamu karena kita Indonesia sesungguhnya. Teman Pro 2 ketemu lagi ya bareng aku Surya Bimaruf di Pro 2 Indo Hits. 20 lagu paling hits di Pro 2 FM untuk edisi minggu ini. Lagu yang menjadi juara kita edisi minggu lalu. Ini dia satu hits miliknya Gita, Rutinitas.

Lagu yang menjadi juara kita untuk edisi minggu lalu sudah kita dengerin teman berdua. Persiapan kita masuk di juru kunci edisi minggu ini. Ya, satu lagu yang berada di posisi 20, kita punya lagu miliknya Kahitna yang berkolaborasi dengan Monita Talea dengan lagu yang berjudul Titik Nadir.

Fanny Sugi featuring Herua, Jogja Lantai 2. Udah kita dengerin tadi ya teman Pro 2 di posisi 19, turun satu tangga. Bagaimana dengan lagu miliknya Firgaun yang judulnya Tak Setara, juga turun satu tangga teman Pro 2 di posisi 18 chart kita.

Satu hits yang baru aja berlalu teman pro 2 ada lagu dari Ivan Seventeen, Jangan Paksa Rindu, udah kita dengerin ya di posisi 17. Lanjut di peringkat 16 ada lagu miliknya Itgitaf, Rutinitas.

Kamu masih dengerin Pro 2 Indo Hits untuk edisi minggu ini, teman Pro 2. Setelah tadi kita dengerin new entry kita untuk edisi minggu lalu, langsung masuk di posisi 15. Ada lagu miliknya Nabila Taqiyah, Cegil, yang sudah recon chartnya satu minggu aja, teman Pro 2, langsung masuk di posisi 15. Bagaimana dengan lagu kolaborasi War Genius bersama Novia Bachmit dengan Your Side? Ini versi penyemangat kamu hari ini, teman Pro 2, di Sabtu siang, ada di posisi 14 chart minggu ini.

yang judulnya Seandainya. Kolaborasi keduanya udah kita dengerin di posisi 11. Gak kerasa kita udah masuk di posisi 10 besar minggu ini, yang dibuka oleh lagu miliknya Dee Lestari, Perahu Kertas, yang begini harus puas turun 3

Lagu miliknya Shalom 7 teman Pro 2 sederhana ada di posisi 8. Chart kita minggu ini udah kita dengerin tadi ya. Lanjut kita ke peringkat 7, ada Rizky Febian Mencinta Tanpa Arah. Dan sekarang aku akan bersiap untuk memainkan lagu yang berikut ini. Di posisi 6 ada satu lagu dari Anji, Putus Atau Terus.

di Pulau 2 Indo Hits kali ini 92 ada di posisi 5. Sal Priyadi ada titik-titik di ujung doa sudah kita dengerin tadi. Bagaimana dengan lagu miliknya Ariel Noah yang berkolaborasi kali ini teman-teman dengan soundtrack film Dylan Dulu Kita Masih Remaja, ada di posisi 4 chart minggu ini.

Music. Pro 2 Indo Hits, persembahan 102,5 FM Pro 2 Jogja.

Hit Music. Pro 2 Indo Hits persembahan 102,5 FM Pro 2 Jogja. Baru saja Anda simak Pro 2 Indo.

Kita mulai berita pertama dari rri.co.id. Temuan Bro 2, otoritas Jepang melaporkan sedikitnya 10 orang mengalami luka ringan akibat gempa bumi bermagnitudo 5,6 yang mengguncang wilayah dekat Gunung Fuji, Jepang Tengah. Gempa ini dilaporkan terjadi pada Jumat 26 Juni 2006 malam waktu setempat. Gempa terjadi sekitar pukul 10:30 malam waktu setempat Temuan Bro 2, dan guncangannya dirasakan di wilayah Jepang hingga timur, termasuk kawasan metropolitan Tokyo. Menurut otoritas setempat, gempa tersebut mencapai intensitas 6 pada skala intensitas seismik Jepang atau maksimum 7 di sebagian prefektur Yamanashi. Badan Meteorologi Jepang menyatakan tingkat guncangan tersebut terakhir kali tercatat di prefektur Yamanashi pada tahun 1924. Meski berpusat di dekat Gunung Fuji, gempa dipastikan tidak berkaitan dengan adanya aktivitas gunung vulkanik tersebut. Dampak gempa juga sempat mengganggu layanan transportasi. Operator JR Central menghentikan sementara operasional kereta cepat Tokaido Shinkansen antara stasiun Tokyo dan Shizuoka sebagai langkah keselamatan.

0: Seorang perempuan berinisial YTR oleh kekasihnya sendiri Taufik Hidayat menyita perhatian publik. Korban ditemukan keluarganya dalam kondisi memprihatinkan di sebuah rumah kos di Bandung. Perempuan yang sebelumnya dilaporkan hilang selama 3 tahun itu mengalami luka fisik berat di sekujur tubuh akibat dugaan kekerasan yang berlangsung dalam waktu yang lama. Setelah sempat masuk daftar pencarian orang atau DPO dan melarikan diri, tersangka Taufik Hidayat akhirnya ditangkap polisi. Guru Besar Bidang Hukum Pidana UMY Profesor Yeni Widiyawati menilai terdapat dua aspek pidana utama yang harus menjadi fokus penyelidikan, yakni dugaan perampasan kemerdekaan dan penganiayaan berat. Kedua perbuatan tersebut diatur dalam hukum pidana baik dalam KUHP lama maupun KUHP baru, yaitu Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2023. Aparat penegak hukum perlu melihat keseluruhan rangkaian peristiwa tersebut secara utuh, tidak hanya pada satu perbuatan saja.
1: Info Pro 2.
0: Masih dari rri.co.id, Teman Pro 2, beberapa macam gangguan kesehatan rentan muncul saat musim kemarau. Humas Palang Merah Indonesia atau PMI Daerah Istimewa Yogyakarta, Warjiani, mengingatkan pentingnya menjaga pola hidup yang sehat. Ia menyampaikan beberapa waktu lalu melalui wawancara telepon kepada RRI. Mengutip dari laman Kementerian Kesehatan Republik Indonesia juga, ISPA merupakan salah satu penyakit pernapasan yang paling umum terjadi di Indonesia. Teman Pro 2 menggambarkan berbagai jenis infeksi yang mempengaruhi pernafasan atas dan bawah. Ada beberapa penyebab ISPA, yaitu virus, bakteri, dan jamur, dan beberapa gejala juga akan muncul saat ISPA menyerang seperti batuk, baik kering maupun berdahak. ISPA dapat dipicu akibat adanya penurunan kualitas udara dan partikel seperti asap kendaraan bermotor pun, serta polusi udara industri dapat merusak saluran pernafasan.
1: Terima kasih sudah dengerin Info Pro 2 yang dipersembahkan oleh Pro 2 FM.

0: 102,5 FM Pro 2 Jogja, teman terbaik kamu karena kita Indonesia sesungguhnya. Halo, selamat sore teman Pro 2. Kembali lagi dengerin suaranya dari Candy, sore ceria. Aku nemenin kamu di sore ceria nih teman Pro 2 sampai nanti jam 6 sore ya. Masih panjang perjalanan kita hari ini teman Pro 2 sampai nanti jam 6 sore. Tapi sebelum itu kamu bakal ditemenin sama Vina dulu ya, abis ini untuk masuk ke top 20 international local barengan sama Vina sampai nanti jam 4 sore teman Pro 2. Abis itu ditemenin deh sama Niken lagi sampai nanti jam 6 sore. So abis ini kita dengerin dulu top 20 international local barengan sama Vina sampai nanti jam 4 sore teman Pro 2.
1: Teman terbaik kamu,
2: teman terbaik kamu
3: Pro 2 FM.
4: Pro 2 FM, sore ceria.
5: Kamu lagi dengerin sore ceria di Pro 2 FM.

0: 102,5 FM Pro 2 Jogja, teman terbaik kamu. Hai, selamat sore teman Pro 2. Vina Mufiana nemenin kamu sore hari ini di Chart Pro 2 Hitlist The Weekly Top 20 Countdown sampai di jam 4 sore.
1: More music, more variety. Pro 2 Hitlist The Weekly Top 20 Countdown. All the hits and nothing but the hits.
0: Kalau udah hari Sabtu, waktunya Vina Mufiana seperti biasa bakalan kasih tau ke kamu lagu mancanegara siapa aja sih yang ada di chartnya Pro 2 Jogja dan lagu yang ada di chartnya kita berdasarkan lagu yang paling sering di request sama teman Pro 2. Jadi, kalau kamu pengen lagu mancanegara favorit kamu ada di chartnya kita, jangan lupa untuk request terus lagu favoritnya ke 0811-251-1025 dan kamu bisa request di jam-jam request. Bebas teman Pro 2 ya. Nah, sebelum aku kasih tau ke kamu lagu mancanegara siapa aja yang ada di chartnya kita, aku mau nge-reminder kalau minggu lalu kita punya Cassie with Internet Girl yang berhasil jadi jawara di Chart Pro 2 Hitlist. Apakah minggu ini posisinya akan tetap bertahan atau tergantikan dengan yang lain? Mari ditunggu sampai nanti jam 4 sore ya. So please welcome, this is Cassie with Internet Girl.

di tempat Pro 2, mari kita sambut salah satu boy group yang bakalan datang ke Indonesia selama 3 hari. Mari kita ucapkan welcome buat BTS with Come Over yang berhasil jadi new entry this week. Track 20.

0: 건 상관없어 can I 너람 다 끼치 안 I'm a savior 내 걸어왔던 배도 그것도 나의 페이지 I'm past the pain 매일 나와 싸우니 유인지.
1: Well, itu dia lagu yang harus cabut dan datang minggu ini teman Bro 2. Dan pastikan kalau kamu pengen lagu favoritnya tetap bertahan di Chart Pro 2 Hitlist, mari di request terus ya. Kalau gitu kita langsung aja ke Chart Pro 2 Hitlist dan kita awali dari posisi paling bawah teman Bro 2. Di posisi 19 ada Somewhere with 12 to 12. Turun satu peringkat ke posisi 18 ada Ray with Where Is My Husband. I Just Might dari Bruno Mars ada di posisi 17.
2: Track 19.

Kelsey ternyata hanya bisa satu minggu aja di posisi pertama Teman Pro 2. Dan sekarang posisinya harus turun 15 peringkat ke posisi 16 dengan lagu andalannya Kelsey with Internatural. Naik 5 peringkat ke posisi 15 ada Ariana Grande with Hate That I Made You Love Me. Dan di posisi 14 ada Charlie Puth featuring Hikaru Utada with Home. Track 16.

minggu ini Alex Warren with Fever Dream naik satu peringkat ke posisi 13. Di posisi 12 ada Olivia Rodrigo with Drop Dead. List It All dari Bruno Mars naik satu peringkat ke posisi 11. Track 13.

Well, itu dia lagu mancanegara yang ada di posisi 19 sampai 11. Dan nanti aku bakalan kasih tahu kamu lagi lagu siapa yang ada di posisi 10 sampai jawara. Tapi sebelum itu kita melipir dulu ya ke Bubbling Up This Week, karena aku akan memperkenalkan salah satu lagu yang menjadi soundtrack untuk Toy Story yang terbaru, Teman Bro 2. Apakah kamu sudah nonton? Kalau sudah, bagus. Tapi jangan di spoiler ya. So, kamu sudah tahu kira-kira siapakah penyanyi yang masuk ke Bubbling Up This Week kita? Yes, benar banget. Ada Taylor Swift with I Know It, I Know You, Teman Bro 2. Kalau kamu suka sama lagunya, di request terus biar segera masuk ke chart berdua hit list. More music, more variety. Berdua hit list, doing the top 20 countdown. All the hits and nothing but the hits.

0: Taylor Swift with I Know It, I Know You yang ada di Bubbling Up This Week. Kalau kamu suka sama lagunya, di request terus ya. Karena kita ke posisi 10, 9 dan 8 teman bro 2. Di posisi 10 ada BTS with Swim yang naik 1 peringkat. Location Unknown dari Hon featuring Nicki ada di posisi 9. Naik 1 peringkat ke posisi 8 ada Blackpink with Go.
1: Track

Kita udah di posisi 7 teman Bro 2. Di posisi ini aku punya Mitski, Where My Phone yang udah 9 minggu di chart berdua hitlist. Prep With Do What Together berhasil naik satu peringkat ke posisi 6, 11 minggu di chart berdua hitlist. Harry Styles With Aperture naik satu peringkat ke posisi 5. Track 7.

Rina Mufiana masih nemenin kamu di chart berdua hit list sama bro dua. Dan sekarang kita udah masuk ke posisi 4. Di posisi ini aku punya Shayna Spiro, We Die On This Hill, yang berhasil naik 1 peringkat. 11 minggu di chart berdua hit list, Joji With Love You Less naik 1 peringkat ke posisi 3. Dan di posisi kedua ada Eilid With Not Cute Anymore. Track 4.

Yes, itu dia lagu mancanegara yang ada di chart berdua hitlist The Weekly Top 20 Countdown dari posisi 20 sampai runner-up. Berarti kita masih meninggalkan satu lagi ya. Jawarannya aku simpan dulu karena aku akan mengulang lagi buat kasih tau kamu lagu mancanegara siapa aja yang ada di chartnya Pro 2 Jogja, terutama buat teman Pro 2 yang ketinggalan. Don't worry, kita langsungkan aja recap time. More music, more variety. Minggu ini The Kid Laroi with A Perfect World harus meninggalkan chart berdua hitlist. Menggantikan The Kid Laroi, ada BTS with Come Over yang berhasil masuk jadi new entry this week. 12 to 12 dari Summer harus turun satu peringkat ke posisi 19. Di posisi 18 ada Ray with Where Is My Husband. I Just Mind dari Bruno Mars juga harus turun satu peringkat ke posisi 17. Yang ini harus turun 15 peringkat teman Bro 2 dari posisi jawara minggu lalu, ada Cassie with Internet Girl di posisi 16. Posisi 15 ada Ariana Grande with Hate That I Made You Love Me yang berhasil naik 5 peringkat. Home dari Charlie Puth featuring Hikaru Utada naik 1 peringkat ke posisi 14. 3 minggu di chart berdua hitlist, Alex Warren with Fever Dream naik 1 peringkat ke posisi 13. Di posisi 12 ada Olivia Rodrigo with Drop Dead. Posisi 11 ada Bruno Mars with Risk It All. Bumbling up this week, aku punya Taylor Swift with I Knew It, I Know You. Di posisi 10 ada BTS with Swam. Location Unknown dari Hon featuring Nicki naik 1 peringkat ke posisi 9. 8 minggu di chart berdua hitlist, Blackpink with Go naik 1 peringkat ke posisi 8. Di posisi 7 ada Mitski Wearing My Phone. Do What You Get It dari Prep ada di posisi 6. 11 minggu di chart berdua hitlist, Harry Styles with Aperture naik 1 peringkat ke posisi 5. Posisi 4 ada Shayna Spiro with Die On This Hill. Love You Less dari Joji ada di posisi 3. Dan runner up this week ada Eilid with Not You Anymore. More music, more variety. For the Wahid List, the weekly top 20 countdown. All the hits and nothing but the hits. So, ini dia teman Pro 2, juara kita minggu ini di chart Pro 2 hitlist The Weekly Top 20 Countdown. Please welcome, this is Tila with Channel. More music, more variety. Get ready.

Yes, itu dia teman Pro 2 juara kita minggu ini. Dan kalau kamu pengen Tila bertahan yang gak hanya seminggu, jangan lupa di request terus lagunya ke 0811-251-1025 dan juga dengerin Chart Pro 2 Hitlist setiap hari Sabtu jam 3 sampai jam 4 sore barengan sama aku, Vina Mufiana. Sudah jam 4 sore teman Pro 2, waktunya Vina pamit dulu dari Chart Pro 2 Hitlist. Minggu depan aku bakalan balik lagi dan kasih tau ke kamu lagu mancanegara siapa aja yang ada di chartnya Pro 2 Jogja. Vina pamit dan jangan lupa dengerin terus 102,5 FM Pro 2 Jogja, teman terbaik kamu. Bye! More music, more variety. Pro 2 Hitlist, the weekly top 20 countdown. All the hits and nothing but the hits.

0: Pro 2 FM.
1: Sore ceria.
2: Kamu lagi dengerin Sore Ceria di Pro 2 FM.

102,5 FM Pro 2 Jogja, teman terbaik kamu karena kita Indonesia. Sesungguhnya halo, selamat sore teman Pro 2. Dengar lagi sama suaranya nih di sore ceria sampai nanti jam 6 sore teman Pro 2. Tadi udah ditemenin sama Vina sampai jam 4. Habis ini ditemenin sama Niken lagi teman Pro 2. Semoga enggak bosen dengar suaranya Niken. Dari tadi siang sampai sore ya masih ada suaranya Niken bergema di udara nemenin kamu hari ini teman Pro 2 sampai nanti jam 6 sore ya. Cuaca terpantau bagus banget teman Pro 2. Ini mah kayaknya kalau kita ke pantai cakep kali ya, dengan cuaca yang gak begitu panas gitu kan ya. Jadi pengen ke pantai teman Pro 2, kayaknya emang nikmat banget ya kalau kita liburan ke sana dengan cuaca yang seperti ini untuk mencari sunset teman Pro 2. Tapi buat kamu yang masih kerja, Kenny-ken, gak apa-apa kalau memang gak bisa ke pantai teman Pro 2. Mungkin bisa cari lagu-lagu yang bisa membayangkan gitu kayaknya ya, seolah-olah kita syahdu di pantai teman Pro 2. Boleh banget, WhatsApp aja ke Niken teman Pro 2 kalau kamu mau diputerin lagu-lagu yang enak di Pro 2 Jogja ya. WhatsAppnya masih sama di 0811-251-1025 teman Pro 2, karena aku masih nemenin kamu panjang banget sampai nanti jam 6 sore.

0: Stay tuned on Prodwe FM.
1: Teman terbaik kamu.
2: Serius amat deh handphonenya.
3: Iya nih, lagi apply pinjol, pinjaman online, buat nambah-nambah modal usaha aku gitu. Fintechnya minta akses daftar kontak nih, sama masuk ke galeri ponsel juga.
4: Tahan.
3: Hah? Emang kenapa?
2: Kayaknya fintech ilegal tuh. Soalnya kalau dari berita yang aku baca nih ya, fintech legal tuh hanya boleh ngakses mikrofon sama lokasi nasabah yang terdeteksi dari ponsel. Nggak lebih dari itu.
3: Oh gitu ya, bunganya juga tinggi ternyata nih.
2: Tuh kan, fintech legal tuh biasanya bunganya nggak lebih dari jumlah pinjaman loh. Daripada nyesel, mendingan cek dulu deh. Kalau legal, harusnya terdaftar di OJK tuh.
3: Oh gitu? Wah, thanks banget infonya.

0: FM.
1: Sore Ceria.
2: Kamu lagi dengerin Sore Ceria di Pro 2 FM.

Masih ditemenin sama Niken di sore hari ini. Di weekend ini teman berdua. Sampai nanti jam 6 sore buat kamu yang mau request lagu ke Niken untuk temenin kamu di sore hari ini. Mungkin lagi beres-beres teman berdua, beres-beres rumah ya. Buat kamu yang gak kemana-mana, liburnya digunain untuk beres-beres rumah teman berdua. Aku punya teman yang kalau dia tuh lagi libur, meskipun badannya tuh capek, tapi capeknya itu dia tetap pengen untuk dibuat beres-beres rumah teman berdua. Mungkin kalau kita badan capek itu ya istirahat gitu kan ya, tapi istirahat versi dia itu adalah versi yang bersih-bersih rumah gitu kan ya. Mungkin menurut dia istirahatnya itu melihat rumahnya di dalam kondisi yang bersih teman berdua. Bukan istirahat versi rebahan gitu kan ya. Ya kalau aku sih istirahat itu ya benar-benar rebahan atau cuman kayak nonton, gak ngapa-ngapain aja. Itu menurutku udah istirahat selama beberapa jam teman berdua. So, aku masih nemenin kamu, masih panjang hari teman berdua sampai nanti jam 6 sore. Buat kamu yang request lagu kenikan, masih Niken tunggu di 0811-251-1025 teman berdua ya. Abis ini aku mau puterin dulu satu lagu yang di request sama Nana di Bantul teman berdua. Pengen diputerin satu lagu aja dari Bruno Mars, Cha-Cha-Cha teman berdua. Buat kamu juga yang mau request lagu kenikan, masih Niken tunggu ya di 0811-251-1025 teman berdua. Mari kita putarkan satu lagu yang di request sama Nana di Bantul teman berdua. Lagunya Bruno Mars, Cha-Cha-Cha.

Kita ngomongin soal siraman tebang pura dua. Biasanya siraman itu kan adanya di nikahan ya, atau di acara-acara tertentu kayak 7 bulanan misalnya gitu-gitu kan ya. Tapi kali ini tebang pura dua, prosesi siraman muncul di acara lari Jogja Marathon 2026 tebang pura dua dengan nama Siraman Drive Thru tebang pura dua. Ternyata ini adalah program yang emang mau ngasih rasa adem untuk para pelari yang lewat tebang pura dua. Jadi kayaknya namanya para peserta ini benar-benar disiram pakai gayung tradisional dari batok kelapa tebang pura dua. Konsepnya memang di acara lari Jogja Marathon 2026 ini tuh dibikin deket dengan budaya lokal Yogyakarta, tebang pura dua. Jadi segala hal yang biasanya tuh ada di acara siraman tradisional pun sekarang muncul di acara lari tebang pura dua. Ada juga beberapa elemen dekorasi yang Jawa inspired tebang pura dua, kayak kru-kru pun yang memang juga ikut pakai baju tradisional, kebaya, kain batik, sampai blangkon tebang pura dua. Gak sedikit juga, ini aku lihat di Instagram tebang pura dua, banyak banget pelari yang akhirnya memanfaatkan spot ini untuk nyari adem sejenak gitu kan ya. Apalagi disiram air pas lagi panas-panasnya lari ya, adem tebang pura dua ya kan. Absen dulu buat tebang pura dua yang kemarin juga ikut gitu kan ya di acara lari Jogja Marathon 2026 tebang pura dua. Kayaknya acaranya sih kemarin hari Minggu ya, tanggal 21 tebang pura dua sudah lewat ya. Tapi ini aku baru lihat juga kalau di apa namanya, di acara larinya tuh ada siraman drive thru tebang pura dua. Ini digelar di kawasan Prambanan tebang pura dua, dan akhirnya siraman drive thru ini jadi salah satu attraction yang paling nyuri perhatian sepanjang race tebang pura dua, karena di saat badan lagi panas-panasnya yang dicari bukan cuma water station tapi juga sesuatu yang benar-benar bikin adem tebang pura dua. Mungkin kalau tertarik untuk ikut juga siraman drive tuh, mungkin bisa ikutnya di event selanjutnya kali ya, nanti di Jogja Marathon 2027 misalnya tebang pura dua.

0: Stay tuned on Prodwe FM.
1: Teman terbaik kamu.
2: Hit music.
3: Pro 2 Indo Hits. Persembahan 102,5 FM Pro 2 Jogja.

0: 2 FM. Sore ceria.
1: Kamu lagi dengerin Sore Ceria di Pro 2 FM.

gitu kan ya. Menarik buat kamu yang fresh graduate, teman pro 2 yang mungkin sekarang tuh lagi cari pengalaman kerja sekaligus juga nyari pemasukan tambahan pastinya, teman pro 2. Jadi ada kabar yang membahagiakan untuk fresh graduate, teman pro 2. Pemerintah melalui Badan Komunikasi Pemerintah atau Bakom ini akan kembali membuka program magang nasional batch 4, teman pro 2, mulai besok tanggal 4 Juli 2026 mendatang, teman pro 2. Program ini ditargetkan bisa menjangkau sampai 150 ribu peserta sepanjang 2026 melalui 3 gelombang pendaftaran, teman pro 2. Kalau dari PLT Deputi Bidang Kemitraan dan Hubungan Media Bakom Republik Indonesia, Bapak Kurnia Ramadana, beliau mengatakan bahwa gelombang pertama nanti dimulai di bulan Juli 2026 dan ditargetkan bisa menampung sekitar 50 ribu peserta, teman pro 2. Jadi nanti per gelombang berarti 50 ribu peserta sampai akhirnya bisa menjangkau 150 ribu peserta sepanjang 2026 ya. Terus program ini nanti juga melibatkan 8.000 lebih mitra penyelenggara yang terdiri dari 5.000 lebih perusahaan swasta, teman pro 2, terus sekitar hampir 3.000-an satuan kerja kemitraan dan juga lembaga pemerintah, teman pro 2. Dan jumlah mitra itu juga kayaknya akan terus bertambah nanti seiring dari batch ke batch ya. Untuk pendaftarannya buat teman pro 2 yang mau daftar, mungkin kamu bisa cek aja ya melalui platformnya Magang Hub teman pro 2, dan kamu bisa milih nanti maksimal 2 posisi sesuai minat ataupun keahlian kamu. Terus nanti kalau kamu lolos seleksi, nanti bakal menjalankan program magang selama 6 bulan, teman pro 2. Dan selama magang itu, tenang aja, nanti kamu akan menerima uang saku setara dengan UMP atau UMK, teman pro 2. Terus gak cuma itu aja, nanti kamu juga dapat jaminan sosial, terus dapat juga sertifikat permagangan, terus dapat juga kesempatan direkrut misalkan iya kan menjadi karyawan tetap atau kontrak sama perusahaan tempat kamu magang, teman pro 2, kalau bejo ya. For your information, teman pro 2, berdasarkan data penyelenggaraan sebelumnya ada sekitar 5.000 lebih peserta yang diketahui bisa mendapatkan tawaran kerja langsung dari perusahaan tempat mereka menjalani program magang, teman pro 2. Wah, memang ya kadang tuh untuk mahasiswa atau SMA-SMK ya, kalau memang lagi ada program magang tuh memang harusnya serius gitu kan ya, supaya nanti ada perusahaan-perusahaan yang akhirnya bisa melirik enggak sih. Karena aku tuh sering banget dapat cerita juga yang kadang tuh karyawan tuh cuma berasal dari anak-anak magang gitu-gitu loh, yang akhirnya banyak banget nih teman pro 2. So, buat kamu yang sekarang tuh juga lagi mencari apa ya, tempat untuk mencari pengalaman gitu kan ya, sambil dapat uang saku juga, pastinya mungkin bisa lamar nih teman pro 2. Cek aja ya di platformnya Magang Hub, nanti akan buka pendaftaran dimulai dari tanggal 4 Juli 2026.

0: Stay tuned on Prodway FM.
1: Teman terbaik kamu. Hit me with the do do do da da da da da da da aye aye. Hayo, siapa yang pernah terngiang-ngiang sama lirik dan irama lagu ini? Secara nggak sadar, kamu pasti pernah dong senandungin irama lagu ini sampai teman-teman kamu pada kesel. Kamu udah usaha buat berhenti nyanyi, masih nempel di kepala dan terngiang-ngiang di telinga. Ini dia penjelasannya. Lagu atau irama yang terus berputar di kepala dan telinga kamu adalah fenomena psikologis yang namanya earworm syndrome, atau dikenal juga dengan sebutan lost song syndrome atau stuck song syndrome. Sekitar 90% dari kita nih pernah ngalamin lost song syndrome, seenggaknya sekali seminggu. Biasanya kejadian kalau otak kita lagi nganggur nih, kayak misalnya lagi mandi, lagi jalan, atau ngelakuin pekerjaan rumah. Menurut riset dari seorang psikolog musik, Kelly J. Kubowski, jenis musik yang punya potensi buat jadi earworm buat pendengarnya punya beberapa kesamaan nih, antara lain punya tempo yang cepat dan terkesan dinamis juga ceria.

0: 2 FM.
1: Sore ceria.
2: Kamu lagi dengerin Sore Ceria di Pro 2 FM.

Kamu masih dengerin IKD 102,5 FM Pradua Jogja, teman terbaik kamu. Mau sapa dulu teman Pradua yang join ke Niki di 0811-251-1025. Tadi udah aku puterin dua lagu yang direquest sama Karini di Pakem ya. Ada Fortune, Getaran, terus ada juga The Upshire, Satelit. Sudah aku putarkan buat Karini di Pakem. Abis ini ada Cafe yang lagi kena macet OTW ke Lempuyangan Stasiun, teman Pradua. Update dong teman Pradua kira-kira titik-titik macet di Jogja kira-kira ada di mana aja buat kamu yang sekarang mungkin lagi OTW ya, ke mana kek? Malam mingguan ya. Cafe dari mana terus OTW ke Lempuyangan dari mana nih cafe? Karena nanti aku juga akan pulang ke Klaten, semoga di Jalan Solo enggak terlalu macet ya karena Sabtu malam teman Pradua, semoga enggak semacet itu. Tapi kalau biasanya arah dari Jogja ke Klaten insya Allah aman sih, kecuali kalau dari arah Klaten ke Jogja biasanya macet banget ya kalau di daerah Jalan Solo itu teman Pradua. So buat teman Pradua yang mungkin sekarang tuh lagi di jalan, boleh update kenikan kira-kira titik-titik macet di Jogja di mana, nanti biar aku announce juga ke teman Pradua yang mungkin lagi perjalanan juga ya. Cafe, habis ini aku mau puterin dulu satu lagu manca, lagunya Charlie Puth Attention, baru aku bisa puterin satu lagu yang direquest sama Cafe ya, lagunya Newman Paul, tunggu apa lagi.

0: Stay tuned on Prodwe FM.
1: Teman terbaik kamu.
2: Ayo, goal.
3: Dalam permainan sepak bola, istilah gol memiliki arti yang sangat spesifik dan tidak sekedar soal bola masuk ke gawang. Berdasarkan aturan resmi yang ditetapkan oleh FIFA dan disusun oleh The International Football Association Board dalam Law of the Game, sebuah gol dinyatakan sah apabila seluruh bagian bola telah melewati garis gawang, berada di antara kedua tiang gawang, serta berada di bawah mistar. Namun, tidak berhenti sampai di situ. Sebuah gol juga hanya dianggap sah jika tidak didahului oleh pelanggaran apapun dari tim yang mencetaknya. Artinya, jika sebelum bola masuk ke gawang, terjadi pelanggaran seperti offside, handball, atau foul, maka gol tersebut dapat dianulir oleh wasit. Hal penting lainnya adalah bahwa bola harus benar-benar melewati garis gawang secara keseluruhan. Jika hanya sebagian bola yang masuk atau masih menyentuh garis, maka belum dapat dianggap sebagai gol. Untuk membantu memastikan keputusan ini, dalam pertandingan modern bahkan digunakan teknologi seperti goal line technology yang mampu mendeteksi apakah bola sudah masuk sepenuhnya melewati garis atau belum.

0: Pro2 FM.
1: Sore ceria.
2: Kamu lagi dengerin Sore Ceria di Pro2 FM.

Masih ditemani sama Niken pastinya, teman Pradua di 102,5 FM Pradua Jogja, teman terbaik kamu. Ditemani sama Niken sampai nanti jam 6 sore, teman Pradua masih ada beberapa menit lagi aku nemenin kamu di sore ceria, teman Pradua. Abis ini aku mau puterin dulu satu lagu ya sebelum dua lagu deh teman Pradua, dua lagu ya sebelum azan maghrib. Nanti teman Pradua aku puterin dulu lagunya Shakira featuring Burna Boy, Dai Dai, teman Pradua. Kalau kamu juga mau request lagu sebelum nanti azan maghrib juga boleh banget teman Pradua, WhatsApp aja ya, keniknya di 0811 251 1025.

Teman berdua gak kerasa sudah masuk waktu maghrib untuk wilayah daerah istimewa Yogyakarta dan sekitarnya. Berikut kita jeda dulu, kita dengarkan kumandang azan maghrib untuk wilayah daerah istimewa Yogyakarta dan sekitarnya. Pastinya teman berdua, aku juga masih akan nemenin kamu nih di sore ceria sampai nanti jam 6 sore. Jadi jangan kemana-mana ya, stay tune terus barengan sama Niken di Pro 2 Jogja, teman terbaik.

Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahi rabbil alamin. Wabihi nasta'inu ala umur dunya wa tinil haq. Liudhirahu ala tini kullihi wa qafa billahi syahida. Ashadu an la ilaha illallah wa ahdahu la syarikalah. Wa ashadu anna muhammadan abduhu wa rasuluhu la nabiyya ba'dah. Allahumma salli ala muhammad wa ala muhammad amma ba'du. Teman Pro 2 yang dirahmati oleh Allah subhanahu wa ta'ala, alhamdulillah. Mari kita senantiasa memanjatkan rasa syukur kepada Allah Subhanahu wa taala atas berbagai kenikmatan yang telah diberikan kepada kita sehingga kita masih merasakan hidayah, dan kita memohon pertolongan kepada Allah supaya hidayah ini senantiasa menyelimuti kehidupan kita hingga kemudian Allah memberikan kenikmatan yang tertinggi menjadi seorang yang husnul khatimah. Selawat salam semoga Allah selalu berkenan melimpahkan kepada Rasulullah Muhammad sallallahu alaihi wasallam, kepada keluarga dan para sahabatnya, dan insyaallah kepada kita semuanya, umat yang diberikan oleh Allah rezeki di hari ini masih mampu untuk mengikuti sunah-sunah beliau. Harapannya kelak kita bertemu dengan Nabi dalam naungan syafaatnya. Teman Pro 2 yang dirahmati oleh Allah Subhanahu wa taala, sering kita merasa cemas kalau ketika melakukan sesuatu terus kemudian hasilnya tidak sesuai dengan harapan. Kita merasa minder, kita merasa bahkan ada yang menyalahkan dirinya ketika apa yang kita cita-citakan itu tidak tercapai. Terlebih ketika ada penilaian dari orang lain, seakan-akan keadaan kita jauh lebih terpuruk. Tetapi teman berdua yang dirahmati oleh Allah Subhanahu wa taala, ingat Allah Subhanahu wa taala telah menyampaikan la yukallifullahu nafsan illa wus'aha. Allah tidak membebani beban kepada seseorang melebihi kemampuannya. Artinya ini bagian dari sesuatu yang menjadi sunnatullah. Masing-masing kita sesungguhnya telah ditakar untuk menyelesaikan berbagai ujian dan pasti kita mampu melaluinya. Hal yang paling kemudian kita camkan adalah sifat kesungguhan kita. Ketika kemudian kita memang bersungguh-sungguh di dalam menghadapi sesuatu, di dalam menyelesaikan sesuatu, pasti Allah akan memberikan jalan keluar di sana. Tinggal bagaimana kemudian kita mengupayakan selalu mencoba. Saya sangat yakin bahwasannya barang siapa yang memiliki kemauan sangat kuat, pasti itu akan melahirkan sebuah kemampuan apapun ketidakbisaan kita. Maka mari kita berusaha mengembalikan kepercayaan diri kita untuk memikul amanah, ujian atau apapun sebutannya, supaya kemudian kita mampu melampauinya dengan baik. Tinggal bagaimana kita berusaha mengumpulkan segala kemauan kita dengan sebaik-baiknya, dengan semaksimalnya, sehingga Allah Subhanahu wa taala menuntun kita dengan kemampuan yang sangat terbatas, kita menyelesaikan dengan sebaik-baiknya. Semoga Allah Subhanahu wa taala senantiasa memberikan kemudahan-kemudahan atas kesungguhan kita di dalam menyelesaikan setiap ujian dari Allah Subhanahu wa taala. Subhanakallahumma wa bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atuubu ilaik. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.

0: 102,5 FM Bro2 Jogja, teman terbaik kamu. Karena kita di Indonesia sesungguhnya. Halo teman Bro2. Aduh, sudah hampir jam 6 sore teman Bro2. Waktu yang Niken pamit dari sore ceria ya. Besok lagi teman Bro2, Niken kembali siaran besok hari Selasa ya. Jadi bisa pantengin besok Selasa malam ditemenin sama Niken, panjang juga siarannya teman Bro2. So, habis ini bakal dilanjutin sama Abi di sore ceria. Habis itu lanjut dijaga malam sama nanti jam 12 malam teman Bro2. Niken pamit ya. Besok lagi teman Bro2. Jangan lupa dengerin terus 102,5 FM Bro2 Jogja, teman terbaik kamu. Bye bye.
1: Stay tuned on Bro2 FM.
2: Teman terbaik kamu.
3: Kisah Nabi Lut alaihi salam. Hukuman pedih untuk kaum Sodom. Nabi Lut alaihi salam merupakan keponakan dari Nabi Ibrahim. Ayahnya adalah Haran, saudara laki-laki Nabi Ibrahim. Nabi Lut beriman kepada Allah Subhanahu wa taala dan percaya bahwa Nabi Ibrahim diutus oleh Allah Subhanahu wa taala. Saat azab datang menimpa kaum Nabi Ibrahim, Allah melindungi Nabi Lut. Nabi Lut pergi bersama Nabi Ibrahim, meninggalkan keluarga dan kaumnya yang tidak mau bertaubat. Dalam perjalanan itu, Nabi Ibrahim hanya ditemani oleh dua pengikutnya, yaitu Nabi Lut dan Sarah. Mereka berjalan menuju ke Mesir. Untuk mencari nafkah, Nabi Ibrahim bersama Nabi Lut memelihara domba. Mereka merawatnya dengan baik, dan ketika sudah besar, domba-domba itu akan dijual. Semakin hari, ternak mereka bertambah semakin banyak. Nabi Lut menikah dengan Walihah dan memiliki dua anak perempuan, yaitu Raitsa dan Zakrata. Suatu hari, Nabi Lut diangkat menjadi nabi serta rasul oleh Allah Subhanahu wa taala dan diperintahkan untuk berdakwah di antara kaum Sodom. Maka, Nabi Lut dan keluarganya pun pindah ke kota Sodom. Di sana, mereka membangun rumah dan peternakan domba. Nabi Lut menjalankan perintah Allah dengan penuh keyakinan. Beliau memulai dakwahnya di tengah-tengah kaum Sodom. Namun, perjuangan Nabi Lut tidak mudah. Sejak awal, kaum Sodom sudah menolak dengan tegas semua yang dikatakan oleh Nabi Lut. Mereka ingin hidup dengan bebas dan melakukan apa saja yang mereka sukai. Kaum Sodom memang kaum yang sesat. Mereka suka berjudi, mabuk, dan mencuri. Mereka juga suka memfitnah, berbuat curang, dan juga menyembah berhala. Di antara semua dosa-dosa itu, dosa paling besar adalah pernikahan sesama jenis. Pria menikah dengan pria dan wanita menikah dengan wanita. Padahal Allah jelas-jelas melarangnya. Pria telah diciptakan untuk menikah dengan wanita.
4: Mengapa kamu mendatangi sesama laki-laki dan meninggalkan istri-istri yang dijadikan oleh Allah untukmu?
5: Kamu tidak berhak melarang apa yang kami sukai,
3: jawab salah satu orang.
4: Kamu adalah orang-orang yang melampaui batas,
3: kata Nabi Lut lagi. Dia memberikan peringatan bahwa Allah akan memberikan hukuman kepada kaum yang tidak mau bertaubat. Kaum Sodom juga terkenal sebagai orang-orang yang kejam. Jika ada musafir atau pedagang yang lewat, mereka selalu menghadang dan merampok semua barang bawaan mereka.
6: Mohon ampuni kami, Tuhan.
5: Cepat serahkan semua harta kalian. Kalau tidak, kami akan membunuhmu.
3: Sementara itu, dari sisi belakang gerobak, salah satu perampok berteriak.
5: Hei, coba kalian lihat ini.
7: Ada apa? Apa kau menemukan emas permata?
3: Tanya temannya. Namun, bukan emas permata yang mereka temukan, melainkan seorang pemuda berwajah tampan. Bagi kaum Sodom, pemuda berwajah tampan lebih berharga daripada emas permata. Pemuda itu bisa digunakan untuk memuaskan hawa nafsu mereka. Para perampok itu tertawa jahat. Mereka pun menyeret si pemuda.
8: Pemuda ini akan menjadi tawanan kami.
3: Mereka pun pergi sambil membawa semua harta benda dan si pemuda tampan, meninggalkan sang musafir sendirian meratapi nasibnya.
6: Maafkan ayahmu ini, nak, karena tidak bisa melindungimu. Semoga engkau selalu dalam perlindungan Tuhan.
3: Begitulah, kaum Sodom akan menangkap para pemuda ataupun lelaki berwajah tampan yang melewati kota mereka. Dan hal ini terus-menerus terjadi. Nabi Lut tidak bisa membiarkan kaumnya terus-menerus berbuat dosa. Maka Nabi Lut pun berdakwah semakin kencang. Namun, kaum Nabi Lut tetap saja menolak.
5: Mengapa engkau selalu melawan kami? Aku yakin engkau pun sebenarnya suka pada lelaki,
3: tuduh mereka. Sejak saat itu, kaum Nabi Lut mulai bertindak kasar. Mereka tidak segan-segan lagi melukai Nabi Lut. Mereka juga menyebarkan berita palsu tentang Nabi Lut yang menyukai laki-laki. Untuk itulah, Nabi Lut berpesan kepada istri dan anak-anak perempuannya untuk berhati-hati dalam menerima tamu lelaki. Nabi Lut tidak ingin menimbulkan fitnah lagi. Saat di luar, Nabi Lut mendapatkan perlawanan dari kaumnya. Ketika di rumah pun, Nabi Lut mendapatkan perlawanan dari istrinya. Sang istri sangat setia kepada kaum Sodom. Dia selalu mengawasi semua yang dilakukan oleh Nabi Lut dan melaporkannya kepada kaum Sodom. Dengan demikian, kaum Sodom bisa dengan mudah mengetahui apa yang dilakukan dan direncanakan oleh Nabi Lut. Pada suatu hari, datanglah tiga orang pemuda berwajah sangat tampan. Mereka berhenti di pinggir kota. Salah satu dari mereka bertanya kepada seorang gadis yang sedang mengambil air. Gadis itu adalah putri Nabi Lut.
2: Wahai Nona, apakah kami boleh menumpang istirahat sebentar di rumahmu?
3: Gadis itu terkejut dengan kedatangan tiga pemuda tampan tersebut.
8: Aku tidak bisa menjawabnya, Tuan, karena ayahku berpesan untuk tidak menerima tamu laki-laki,
3: jawab putri Nabi Lut. Namun, para tamu itu terus saja memohon. Hingga akhirnya, putri Nabi Lut tidak bisa menolak lagi. Dia pun membawa ketiga tamu itu pulang ke rumah. Sebelum masuk, putri Nabi Lut berpesan untuk menunggu di luar dulu. Dia akan meminta izin kepada ayahnya lebih dulu. Nabi Lut merasa bimbang. Jika sampai kaumnya tahu, mereka pasti akan menyerang Nabi Lut, memfitnahnya lagi dengan keji. Bahkan, bisa saja para tamu itu akan ikut celaka. Nabi Lut khawatir tidak akan bisa melindungi tamu-tamunya dan malah membuat mereka dalam bahaya. Namun, mengabaikan tamu juga bukan tindakan yang baik. Maka, Nabi Lut memutuskan untuk menerima tamunya. Istri Nabi Lut melihat ketiga tamu suaminya yang berparas tampan tersebut. Dia pun segera keluar dari rumah untuk menyampaikan kabar ini kepada kaumnya. Padahal, Nabi Lut telah berpesan untuk merahasiakan hal ini.
8: Suamiku menerima tiga tamu. Mereka semua sangat tampan.
9: Benarkah? Ini bisa menjadi bukti bahwa suamimu memang seorang pembohong dan munafik.
3: Kaum Sodom berbondong-bondong pergi ke rumah Nabi Lut. Mereka berteriak meminta agar Nabi Lut menyerahkan tamunya.
5: Buka pintu. Kami tahu bahwa di dalam rumahmu ada tiga pemuda. Berikan mereka kepada kami, atau kami akan merebutnya dengan paksa.
3: Nabi Lut mengintip keluar rumah. Jumlah kaum Sodom yang datang begitu banyak. Dan di antara mereka ada Walihah, istrinya sendiri. Nabi Lut meminta maaf kepada tamunya karena tidak bisa melindungi mereka.
6: Sesungguhnya, aku tidak berdaya menahan orang-orang itu menyerbu ke dalam. Aku tidak memiliki senjata dan kekuatan fisik yang dapat melawan kekerasan mereka.
3: Nabi Lut kemudian bercerita tentang semua dosa-dosa yang dilakukan oleh kaumnya dan berdoa supaya Allah melindungi mereka semua. mendengar keluhan dari Nabi Lut, tamu itu berkata bahwa,
10: "Hai Lut, sesungguhnya kami adalah utusan-utusan Tuhanmu, dan mereka tidak akan dapat mengganggumu."
3: Subhanallah, ternyata tiga tamu tadi adalah malaikat utusan Allah yang diperintahkan untuk memberikan hukuman kepada kaum Sodom. Mereka meminta Nabi Lut untuk membuka pintu dan membiarkan kaum Sodom masuk. Wajah-wajah kaum Sodom terlihat gembira. Mereka tidak sabar untuk melihat seberapa tampan tamu-tamu itu. Namun ketika pintu dibuka, hukuman Allah yang pertama menimpa mereka semua. Setiap kali mereka melihat ke arah rumah Nabi Lut, mata mereka menjadi buta secara tiba-tiba.
11: Mengapa gelap sekali? Aku tidak bisa melihat apapun.
9: Ada apa dengan mata kita semua?
3: Malaikat berseru kepada Nabi Lut untuk segera pergi. Karena sesungguhnya, hukuman besar dari Allah akan segera datang. Nabi Lut bersama keluarga dan para pengikutnya pun meninggalkan kota Sodom. Sesuai perintah yang diberikan, Nabi Lut berpesan kepada rombongannya untuk tidak menengok ke belakang. Barang siapa yang melanggar akan menjadi bagian dari kaum Sodom dan menerima hukuman dari Allah. Seluruh rombongan mematuhi larangan dari Nabi Lut. Namun, istri Nabi Lut merasa khawatir kepada kaum-kaumnya. Meskipun dia mengikuti suaminya, namun hatinya tetap bersama kaum Sodom. Maka, istri Nabi Lut pun melanggar perintah tersebut. Dia tidak percaya pada ancaman yang diucapkan suaminya, dan dia pun menoleh ke belakang. Tepat dengan waktu yang dijanjikan, kota Sodom ditimpa bencana besar. Tanah seperti terbalik dan batu-batu yang panas bermunculan. Ketika fajar mulai menyingsing, tanah mulai bergetar hebat disertai dengan angin kencang. Kali ini, hujan batu panas jatuh seperti hujan dan menghancurkan semuanya. Istri Nabi Lut yang melihat kejadian itu pun menjadi bagian dari kaum Sodom yang binasa.

0: FM.
1: Sore Ceria.
2: Kamu lagi dengerin Sore Ceria di Pro 2 FM.

0: Pro 2 FM Jogja, teman terbaik kamu karena kita Indonesia sesungguhnya. Kunto Aji, teman Pro 2, Rehat menemani kita selanjutnya ya. Di sore ceria untuk edisi kali ini, di hari Sabtu, teman Pro 2. Yang jelas buat teman Pro 2 yang pengen gabung, boleh banget ya. Kamu boleh gabung di sore ceria kali ini dengan request 3 lagu sekaligus. Karena memang sekarang kita ada di segmen Jamu, Jamnya Lagu Kamu. WhatsAppnya masih sama, teman Pro 2 bisa bergabung di 0811-2511025 untuk request di segmen Jamu, Jamnya Lagu Kamu sampai dengan jam 7 malam nanti.
1: Jamu, jamu kak, jamu.
2: Ada jamu apa aja mbak?
1: Ada jamu hati-hati di jalan.
3: Kukira kita akan bersama.
1: Jamu dunia tipu-tipu.
4: Takkan kemana-mana.
1: Jamu sang dewi. Jamu pink venom. Jamu isi on me sama jamu

0: judul lagu toh.
1: Lah, ya iya dong. Kan jamu, Kak. Jamnya lagu kamu. Yuk, dipilih yuk. Entar kita yang muterin deh.

0: FM.
1: Sore Ceria.
2: Kamu lagi dengerin Sore Ceria di Pro 2 FM.

0: on Pro 2 FM.
1: Teman terbaik kamu.
2: Saat kebakaran atau gempa bumi, biasanya listrik dipadamkan. Kalau kita ada di dalam gedung, hanya ada sedikit cahaya yang terlihat. Dalam kondisi darurat, kita pasti akan mencari jalan keluar lewat pintu darurat terdekat. Petunjuk pintu darurat umumnya berwarna hijau. Kenapa hijau ya? Kenapa bukan merah yang lebih menyala? Kita bisa melihat warna karena adanya sel ganglion dan sel bipolar dalam retina. Pas lampu padam nih, sel ganglion yang kuat di kegelapan pun berfungsi. Dalam sel ganglion terdapat pigmen rhodopsin. Rhodopsin ini paling mudah menyerap sinar warna hijau, tapi nggak bisa menyerap sinar warna merah. Makanya warna hijau lebih terlihat dalam kegelapan dibandingkan dengan warna merah. Warna hijau adalah warna yang paling mudah dilihat saat cahaya di ruangan hanya sedikit. Melihat warna hijau juga bikin mata nggak gampang capek. Gitu alasannya.

satu hits dari Giselle teman berdua mengcover lagu yang sempat dipopulerkan di tahun 90-an dengan lagu yang dipopulerkan pada zamannya bersama penyanyi Chris Dayanti, Yang Ku Mau. Menemani kita kali ini di jam 6:30 sore, masih di Sore Ceria untuk edisi hari ini di hari Sabtu 27 Juni 2026, teman produa masih menawarkan lagu-lagu yang kamu bisa request ya. Di segmen jamu jamnya lagu kamu, kamu bisa request 3 lagu sekaligus untuk gabung di segmen kali ini. WhatsAppnya masih sama di 0811 2511 025.

0: 102 FM Jogja, teman terbaik kamu bersama satu hits mini Taylor Swift All Too Well 92 di 48 menit dari jam 6 sore. Persiapan selanjutnya untuk aku mainkan 3 lagu yang udah di request di segmen Jamu Jamnya Lagu Kamu. Menyapa untuk someone yang ada di Jogja lantai 2. Kali ini untuk lagunya Tulus Jatuh Suka sama 3D ya, dan juga Alex Oren yang Viver Dream. Selanjutnya satu persatu kita mainkan di segmen Jamu Jamnya Lagu Kamu, tentunya bersama Pro2 FM Jogja, teman terbaik kamu karena kita Indonesia sesungguhnya. Selanjutnya teman Pro2, setelah lagu-lagu di segmen Jamu kita mainkan, kita akan update informasi terkini melalui info Pro2 pukul 19 waktu Indonesia Barat, yang teman Pro2 juga bisa update info-infonya di portal berita resmi rri.co.id.
1: Jamu, jamu kak, jamu.
0: Ada jamu apa aja mbak?
1: Ada jamu hati-hati di jalan.
2: Kukira kita akan bersama.
1: Jamu dunia tipu-tipu, takkan kemana-mana. Jamu sang dewi.

0: judul lagu toh.
1: Lah, ya iya dong. Kan jammu, Kak. Jamnya lagu kamu. Yuk, dipilih yuk. Entar kita yang muterin deh.

0: Jamu, jamu kak, jamu.
1: Ada jamu apa aja mbak?
0: Ada jamu hati-hati di jalan.
2: Kukira kita akan bersama.
0: Jamu dunia tipu-tipu.
3: Takkan kemana-mana.
0: Jamu sang dewi. Jamu pink venom. Jamu isi on me sama jamu lemon.

0: Kayak judul lagu toh.
1: Lah, ya iya dong. Kan jamu, Kak. Jamnya lagu kamu. Yuk, dipilih yuk. Entar kita yang muterin deh.

Selamat malam teman Pro 2, bersama saya Suryo Abi Maruf di Info Pro 2 Malam untuk edisi kali ini 27 Juni 2026 pukul 19 waktu Indonesia Barat. Informasi pertama dikutip dari rri.co.id.

Informasi terkait dengan periode liburan sekolah Temam Pro 2 yang telah tampak terjadi, di mana terjadi lonjakan penumpang khususnya di Bandara Internasional Soekarno-Hatta sekitar 11,5%. Hal ini diprediksi PT Angkasa Pura Indonesia selaku pihak pengelola bandara. General Manager Bandara Soekarno-Hatta, Heru Karyadi, mengatakan prediksi pergerakan penumpang selama masa libur sekolah 2026 mencapai 1,9 juta jiwa, dan diakui bahwa sebanyak 1,9 juta orang penumpang ini dilayani sekitar 12.934 penerbangan. Angka ini meningkat sekitar 7,7% untuk pergerakan pesawat dan 11,5% untuk jumlah penumpang dibandingkan kondisi normal. Selanjutnya informasi dari Venezuela, Temam Pro 2, di mana jumlah korban meninggal dunia akibat gempa bumi kembar yang mengguncang Venezuela terus bertambah. Hingga Jumat kemarin, otoritas tempat melaporkan sebanyak hampir 1.000 orang meninggal dunia, sementara 3.600 lebih lainnya mengalami luka-luka. Ketua Majelis Nasional Venezuela, Jorge Rodriguez, mengatakan gempa ganda yang mengguncang pantai utara Venezuela pada Rabu 24 Juni disusul gempa susulan berkekuatan besar. Hal ini menyebabkan kerusakan parah terutama di negara bagian La Guaira.

0: Lanjut informasi dari olahraga teman Pro 2 di ajang Piala Dunia 2026, dikutip dari rri.co.id. Belgia memastikan tiket 32 besar Piala Dunia 2026 usai mengalahkan Selandia Baru dengan skor 5-1. Laga terakhir grup G ini merupakan kemenangan yang memastikan Red Devils lolos ke fase gugur setelah tampil dominan di Busy Place. Belgia langsung mengambil kendali permainan sejak menit-menit awal Sabtu 26 Juni 2026 hari ini atau tadi pagi. Tim asuhan Rudi Garcia ini terus menekan pertahanan Selandia Baru hingga akhirnya membuka keunggulan pada menit ke-28 melalui Leonardo Trossard. Berawal dari situasi sepak pojok, bola berhasil disambar Trossard untuk membawa Belgia unggul lebih awal 1-0. Skor 5-1 bertahan hingga peluit panjang dibunyikan. Tambahan 3 poin membawa Belgia mengamankan tiket ke babak 32 besar, sementara Selandia Baru harus mengakhiri perjalanan mereka di fase grup. Informasi lengkapnya teman Pro 2 bisa update melalui rri.co.id.
1: Terima kasih sudah dengerin info Pro 2 yang dipersembahkan oleh Pro 2 FM.

102,5 FM Pro 2 Jogja, teman terbaik kamu, karena kita Indonesia sesungguhnya. Setelah tadi kita update informasi dari Info Pro 2 pukul 19 waktu Indonesia Barat, selanjutnya persiapan kita akan mencoba untuk ngajakin teman Pro 2 untuk ngobrol bersama salah satu band, yaitu adalah Fortune, teman Pro 2. Karena malam hari ini kita akan mendengarkan siaran MLC atau Music Live Chat Weekend bersama Vina Muviana dan juga Fortune selanjutnya sampai dengan jam 8 malam nanti.

0: 102,5 FM Pro 2 Jogja, teman terbaik kamu. Hai teman Pro 2, apa kabar? Vina Mufiana nemenin kamu hari ini di Music Live Chat. Yang pasti hari ini aku bakalan jadi teman terbaik kamu selama 1 jam. Dan seperti biasa aku bakalan ajakin kamu buat ketemuan sama salah satu musisi dari Yogyakarta yang punya karya terbaru yang menurut aku karyanya tuh enak banget buat kamu dengerin. Dan kalau kamu lagi ngerasa falling in love sama seseorang, lagu ini kayak cocok buat kamu teman Pro 2. So kita kenalan langsung dan kita akan ngobrol barengan sama Fortune. Hai. Aduh, ini cowok-cowok ganteng semua teman Pro 2 asli. Siapa yang merasa ganteng?
1: Enggak ada.
2: Cantik. David cantik.
0: Makasih. Kalian sehat kan guys?
3: Sehat.
0: Ya, ya. Kayaknya kalau dari raut wajahnya sehat, tapi disehat-sehatin ya.
3: Sehat.
0: Sehat. Oke deh kalau gitu kita kenalan dulu teman Pro 2 ya sama Fortune yang baru aja ngerilis single baru. Tapi sebelum kita ke single, kita kenalan sama semua personilnya ya. Kita absen ya guys.
3: Oke. Okay.
0: Ibu guru mau absen okay. Ya. Jangan kita lihat ada yang bolos atau enggak. Oke. Okay. Kita absen dari vokalisnya ada David.
4: Halo.
0: Hai David. Terus ada gitarisnya Kevin.
5: Hai.
0: Ada Henok di basis.
6: Halo.
0: Dan juga ada Yoga di keyboard.
7: Hai.
0: Ini fun fact-nya teman Pro 2, Yoga sama Kevin itu kakak adik.
1: Aduh gimana ya.
7: Iya begitulah.
0: Emang ngerasa kaget ya kalau oh ternyata Yoga kakak aku gitu ya?
1: Sering masih kaget aja.
0: Oh gitu. Kamu padahal berharapnya kakaknya siapa?
6: Sendiri.
0: Waduh. Wah, kenapa? Kenapa kamu berasa biar mendapatkan warisan orang tua tuh semua buat kamu gitu?
1: Enggak sih, mbak bercanda.
6: Takut nanti ya.
0: Selisih berapa tahun sih?
1: 3.
0: 3 tahun. So far gimana punya kakak cowok? Aku tuh pengen soalnya punya kakak cowok, tapi aku anak pertama, jadi enggak bisa ngerasain punya kakak cowok.
1: Jujur kalau waktu kecil sering ribut.
0: Mm-mm. Eh, boleh deketan sama mikrofonnya?
6: Jujur waktu kecil tuh sering ribut karena ya mungkin masih kecil ya.
0: Mm-mm.
6: Ya masih kadang Mbak tahu ya Mbak, aku kira seneng rode Mbak.
0: Kan saat itu ya.
1: Kalau sekarang oke okay lah.
0: Oh gitu.
1: Sekarang enggak.
7: Sayang enggak? Sayang enggak?
1: Biasanya.
7: Sayang enggak?
1: Apa sih? Sekarang ributnya paling tentang ide-ide aja.
0: Oh gitu. Tentang pembagian salary ngeband juga ya, enggak?
6: Ngeband
7: enggak. Royalty.
0: Royalty.
7: Enggak.
0: Tapi kalau Yoga gimana berkolaborasi sama adik di dalam satu band gitu?
3: Susah-susah gampang sih.
0: Mm-hmm.
3: Susah-susah gampang karena pasti hubungan darah tuh punya apa ya, punya klik tersendiri. Kayak misalnya caranya kita marahan sama adik terus sama temen tuh kan mesti beda.
0: Mm-hmm.
3: Kayak canggungnya pun juga beda. Tapi ya puji Tuhan sampai sekarang lancar-lancar aja. Pasti ribut-ributnya juga ada, cuman gak seribut dulu lah. Sekarang kalau ribut masalah persaudaraan itu malah udah gak ada. Ributnya juga masalah itu tadi, ide-ide. Masalah kalau misalnya beda pendapat. Mm-hmm. Atau mungkin akunnya sedang apa ya, lagi pikirannya lagi gak bagus terus ngambil pendapatnya ngawur. Nah itu juga sering berantem juga. Atau sebaliknya pun kayak gitu.
6: Sama masalah cewek sih mbak.
3: Iya paling itu juga sih.
0: Tadi aku baru mau nanyain, itu pernah berantem masalah perempuan gak?
6: Enggak.
3: Bukan rebutan ya tapi.
0: Tapi
1: saya sudah punya.
0: Uh-uh.
1: Yang itu lagi cari mbak.
0: Oke okay, terus.
1: Cuman apa ya Bet? Kamu juga ngerasain sih.
3: Oh maksudnya aku yang ngeribetin jadinya.
0: Oh gitu.
1: Ngeyil.
0: Ngeyilnya kenapa?
3: Ngeyil.
0: Ngeyilnya kenapa?
1: Henok gak sih yang bisa jelasin?
7: Bisa bang.
0: Coba Henok.
6: Oh aku?
1: Kita kan serumah.
0: Iya by the way mereka tuh berempat serumah teman Pro 2 gitu.
6: Kamu aja lah. Lebih enak kan.
3: Jadi jadi mereka susah buat pacaran.
0: Oh,
3: ya digangguin
0: gitu.
3: Aku mulu. Oh,
0: karena ngintil terus ya?
3: Ya karena akunya susah dibilangin. Jadi gak dapet-dapet cewek gitu.
1: Oh, yaudah deh, iya itu aja.
0: Jadi ini mewakili perasaan perempuan yang pernah deket sama Yoga ya. Kayak baiklah.
1: Tapi jadi lagu sih.
0: Jadi lagu, lagunya apa?
3: Banyak.
0: Banyak ya.
1: Dari cerita Yoga tuh banyak sekali.
0: Oh, oke, termasuk getaran ini juga dari siapa?
3: Iya.
1: Ya. Sudah tahu.
0: Siapa berarti Yoga?
3: Yes.
0: Nah. Oke, okay. Tapi
3: yes.
0: Ini juga jadi salah satu lagu yang akhirnya di band strumming-nya bareng-bareng sama kalian berempat ya.
3: Iya, iya.
0: Oke, kalau dari David gimana David? Segrup sama mereka, kakak adik, rasanya gimana? Kayak, aku punya keluarga juga nih di sini gitu.
2: Asik.
3: Nangis, nangis.
2: Rasa-rasa, nyampu sih. Menyenangkan sih bisa bekerja bersama dua kakak adik penemu ini. Karena fun fact, aku ditemu sama Yoga. Dan Henok ditemu sama Kevin juga.
0: Oh gitu.
2: Jadi kakak adik ini memang penemu musisi-musisi terkenal lah.
3: Amin.
2: Kata-kata adalah doa.
0: Iya benar. Ih, David baik banget ini. Biar ini ya diperpanjang kontraknya ya.
2: Bener. Biar bagian royaltinya makin gede.
0: Ini berarti udah berapa lama sih kalian kalau bermusiknya bareng-bareng?
3: Fortune itu besok Juli ini 9 tahun.
0: Oh serius? Iya. 9 tahun tuh berarti dari tahun berapa ya?
3: 2017.
0: Dan yang akhirnya, yang awalnya memulai berarti dari Yoga dulu?
3: Iya, Yoga dan David.
0: Yoga dan David. Terus ketemu sama Henok dan akhirnya jadi satu tuh gimana awal mulanya?
3: Aku aja nih.
0: Boleh.
2: Monggo, silakan.
3: Ya apa ya, kalau awalnya Fortune kan memang aku berempat sama David sama dua teman kita di SMA. Karena dulu kita memang band angkatan gitulah.
0: Oke.
3: Okay. Dulu kita band angkatan, terus memang dari awal memang udah diseriusin buat bikin lagu ya David ya.
2: Dari awal banget.
3: Udah bikin lagu, habis itu kita coba belajar untuk rekaman, kita rekaman di luar. Terus habis itu Kevin masih bantuin, dulu masih bantuin aja, dia masih additional player. Terus mulai kita mau bikin konser album, mau kita bikin album itu Kevin kutanyain, Kevin sama satu personil lainnya yang bantuin tuh kutanyain buat mau enggak gabung secara penuh gitu loh. Karena kita udah bukan band angkatan lagi, tapi kita pengen di luar sekolah gitu.
0: Okay.
3: Makanya kita bikin namanya jadi Fortune.
0: Jadi Fortune tuh artinya apa?
3: Fortune tuh awalnya 4 nada karena kita berempat awalnya. Terus waktu berenam ya jadi kayak apa sih Fit artinya?
2: 4 instrumen musik
3: yang menyatu dengan yang satu vokal
2: tone
3: vokal yang khas. Ya, dulu tuh gitu waktu berenam.
0: Okay.
3: Sempat berenam, terus habis itu keluar 2, berempat, terus sempat berlima, sempat berenam lagi, terus berlima, bertiga. Nah, waktu kita posisi sebelum bertiga ini waktu berlima Henok itu udah nge-crew. Henok tuh ditemu Kevin untuk membantu nge-crew Fortune.
0: Oh benar ya, saling bahu-membahu ya konsepnya ya.
3: Terus habis itu dua personil mundur karena satu dan lain hal. Habis itu Henok bantuin ngebass, mulai additional player selama 3 bulanan, mungkin 3-4 bulanan. Habis itu ya, habis itu ku tanya benar-benar mau serius enggak, kalau iya ikut kita untuk, maksudnya untuk kontrak bareng kita lah.
0: Oke, berarti akhirnya Henok itu gabung sama Fortune di tahun berapa?
3: Awal 2024.
0: Oh baru berarti.
3: Iya.
0: Oke, jadi gimana kesan dan pesannya setelah sama Fortune Henok?
2: Awal-awal pasti banyak adaptasi ya. Apalagi
0: dapat ancaman ya.
2: Apalagi dengan mereka yang udah 9 tahun bersama ini, pasti banyak ketidakcocokan dulu di awal, yang oh ternyata mereka gini, ternyata gak bisa kalau begini. Kayak gitu-gitulah. Yang dulu masih sering banget berantem sama Yoga.
7: Dimarahin tau maksudnya.
2: Iya dimarahin.
3: Kamunya kan diem. Kamunya kan diem. Jadi gak berantem dong itu namanya.
0: Iya. Dimarahinnya karena apa?
2: Ya beda habit aja mungkin ya.
0: Oh gitu.
2: Flownya Fortune kan beda. Ya gitu sih.
0: Okay. Berarti yang udah lama di sini tuh selain Yoga, David juga termasuk yang lama gak di Fortune?
7: Lama banget. Aku ngikutin dia dari pacaran, jomblo, pacaran, jomblo, pacaran, jomblo.
0: Oke.
7: Ada sisi baiknya tau kak.
0: Oh iya tuh.
7: Gak bisa diterimanya gara-gara dia idealis dan punya vision yang terlalu jauh menurutku.
3: Enak.
4: Ini abis ini dapat apa nih? Abis ini dapat apa nih?
2: Beliin apa ya?
0: Tapi gimana? 9 tahun barengan sama Yoga, barengan sama Fortune, apa yang dirasain sama David?
7: Menyenangkan. Aku kalau ditanyain kayak jadi ketemu keluarga baru atau enggak, iya, malah mereka yang pertama kali menerima aku apa adanya.
3: Nangis sini.
0: Kenapa bisa dibilang menerima kamu apa adanya?
7: Karena walaupun, waduh, papa, mama, maaf ya. Walaupun aku orang Jogja, aku tuh jarang pulang ke rumah.
0: Oke.
7: Iya, jadi aku memang awalnya tuh bukan jadi kayak parasit, tapi memang aku memindahkan semua barang-barangku ke mereka untuk tinggal bersama mereka aja.
0: Berarti kamu lebih nyaman sama mereka daripada sama orang tua ya?
7: Wow.
3: Dulu,
7: tapi iya.
0: Kalau sekarang iya?
7: Udah diterima.
0: Oh, udah diterima. Udah pulang ke rumah berarti?
7: Udah beberapa kali. Malah jadi jarang banget aku main sama mereka.
0: Oh, gitu. Emang dulu ada masalah?
7: Hah?
3: Harus banget ya.
0: Ya udah, nanti kita lanjutin lagi teman Bro 2 ya. Kalau kamu pengen tanya sama Fortune boleh banget, silakan WhatsApp ke 0811 251 1025.

0: Music Life Chat masih nemenin kamu barengan sama aku Vina Muviana dan masih barengan sama Fortune. Aku tuh setiap ngomong Fortune tuh mau pakai Fortune cookies tuh gak sih?
1: Sering sekali.
0: Sering ya. Ya harusnya kalian bilang, ih mbak ini adalah jokes pertama.
1: Iya.
0: Ulang ya. Masih barengan sama Fortune. Kalau ngomongin Fortune tuh aku pengennya ngomongnya pakai cookies gitu.
1: Itu jokes pertama kan.
2: Fresh banget itu, fresh belum ada yang pake.
0: Beneran ya ampun, makasih ya guys. Ya Allah, thank you lo supportnya ya. Nanti kalau ada lagu baru kesini ya. Anyway teman Pro 2, tahun ini adalah tahunnya mereka kalau kata aku ya. Apalagi mereka baru aja ngerilis single Getaran, yang ini tuh lagunya bakal masuk ke album terbaru mereka, Melodrama, yang bakal rilis tahun 2027 ya.
3: Bener.
0: So kalau ngomongin Melodrama itu kan kita dengernya tuh kayak ini pasti lagu-lagu percintaan semua. Apakah benar demikian atau enggak sih? Gitu.
3: Benar.
0: Benar ya?
3: Benar.
0: Jadi
3: benar.
0: Melodrama tuh nanti akan gimana? Apakah full tentang falling in love atau seperti apa? Boleh dijelasin sama David ya?
3: Lebih ke itu sih kak. Kalau Melodrama kan aku ngambilnya aku. Lebih ke kami ngambilnya itu memang dari kayak teater gitu. Maksudnya kayak dia emang ceritanya bakal percintaan. Cuman kalau di teater gak mungkin cuman love story in a good way doang kan.
0: Yes.
3: Pasti akan ada yang jeleknya juga. Bakal ada sedihnya, bakal ada berantemnya. Dan kita mau masukin itu ke album kami.
0: Oke. Berarti semua tuh campur aduk yang dirasain ketika kita lagi jatuh cinta ya.
3: Bener.
0: Patah hatinya, marahannya, perselingkuhannya juga ada gak?
3: Lebih ke dihianati.
1: Diselingkuhin.
0: Oh siapa?
3: Hah?
0: karena kalau lagu Getaran itu kan cerita dari personil Fortune kan.
3: Iya, benar.
0: Nah kalau yang dihianati itu apakah juga dari personil Fortune juga?
3: Iya, ada.
0: Yang mana tuh? Tapi emang ini semua lagunya dari story-nya kalian kah? Atau kayak kalian tuh juga menerima tampungan cerita dari orang-orang, akhirnya ih bikinin lagu kali ya kayak gitu.
1: Iya, kalau menampung cerita dari orang dari album dari EP kemarin ya.
3: Dari EP kemarin kita
1: udah ada dari cerita fans ada, terus habis itu juga bahkan yang nulis lirik salah satu lagu kita yang kemarin pun juga ada fotografer kita juga ya. Fotografer kita juga. Jadi untuk album ini ada beberapa kisah nyata tapi bukan dari kami berempat itu ada. Tapi kalau memang tetap dengan konsep kisah nyata itu tetap
3: nyata.
1: Ya, tetap dengan kisah nyata seperti karya-karya Fortune dari awal. Dari awal kan kita selalu lagu kita itu dari real story.
0: Curhatan orang yang akhirnya ditulis jadi lagu. Nah, kalau Getaran ini yang nulis siapa?
1: Aku.
0: Oh. Gitu kayak gemes.
1: Jijik.
0: Jadi Getarannya ini seperti apa sih emangnya?
1: Jadi apa ya, ini sekalian ku ceritain prosesnya juga ya, biar sekalian. Getaran itu sebenarnya awalnya kan kita mau bikin album itu dari tabungan lagu yang sudah ada, lagu Fortune yang sudah ada. Tapi gak sengaja aku bikin lagu Getaran ini karena memang pada saat itu belum lama ini aku itu sedang mendekati seorang wanita. Ya, terus habis itu aku sama Kevin itu lagi nongkrong di teras rumah. Terus ada satu saudaraku, terus ada satu talentku juga. Kita tuh main games kebiasaannya Fortune ketika kita nongkrong, yaitu sambung lirik.
0: Oke.
1: Kita tuh punya kebiasaan buat sambung lirik. Terus main, Kevin

0: punya untuk fortune.
1: Okay.
0: Bener-bener buat fortune kan biasanya kalau misalnya mereka belum yakin buat fortune tuh kayak ya udah maksudnya digarap dulu aja demonya, ntar kalau misalnya bisa ntar buat artis siapa atau dijual atau gimana gitu. Tapi kalau ini bener-bener yang harus digarap sama fortune, dan aku gak nyangkanya lagi ini bakal jadi pembuka buat album kita, padahal ini lagu fresh banget, maksudnya yeah, baru-baru banget ya gitu.
1: Oke, okay. Dan akhirnya siapa yang meng-ACC lagu ini? Semuanya?
0: Semuanya.
1: Okay. Jadi kalau first impressionnya Henok waktu dengerin lagu ini gimana?
2: Waktu itu kayaknya VN dulu apa langsung
0: VN, jadi? VN. Kamu VN.
2: Up ini di...
1: Henok sadar kan?
2: Sadar. Kepencet tadi, kepencet.
1: Oh iya, oke.
2: Typo.
1: Aman ya?
2: Aman.
1: Takutnya nanti tiba-tiba ada yang datang gitu.
2: Ini sih lebih ke ada warna baru lagi dari lagu yang baru ini. Mm-hmm. Jadi kayak dari lagu yang sebelumnya ini ada apa ya? Kayak nadanya tuh lebih fresh aja gitu.
1: Oke.
2: Jadi dengernya pun kayak, oh ini lebih easy listening sih buat kita garap lagi kayak gitu.
1: Oke, kalau Yoga gimana waktu akhirnya? Ah boleh nih lagu Yoga lagi. Siapa? Kevin.
3: Sebenarnya kan aku ikut buat ya itu ya. Malah yang pertama juga kali nyuruh buat garap itu saya.
1: Oke.
3: Karena aku liatnya apa ya, di lagu ini tuh ada beat-beat yang berbeda yang mungkin bisa menggoyangkan dan menggetarkan dunia.
1: Aduh.
3: Aku sih kepikirannya itu aja.
1: Sebagai vokalis gimana?
4: Sebagai vokalis aku pada saat itu masih bed rest.
1: Serius?
4: Iya. Kenapa? Jadi habis
0: showcase teman saja.
4: Lagu kolaborasi bareng Haira. Pulang-pulang habis selesai beres-beres tabrakan.
1: Ah serius?
4: Iya. Jadi
0: buah.
4: Jadi tangannya patah, jadi gak bisa kemana-mana.
2: Jadi kepiting.
1: Berarti harus bed rest banget ya.
4: Iya, jempolnya patah jadi gak bisa kemana-mana. Dan gak boleh, emang gak dibolehin kemana-mana juga pas itu. Cuman aku pas pertama kali denger demo, gak demo sih. Udah mereka udah setuju buat digarap kan. Jadi kayak udah mereka bertiga udah setuju, jadi aku ngikutin
0: ya, demo kecil lah waktu itu, udah digarap hampir full lah itu.
4: Hampir full ya. Terus kayak pertama kali denger ya, oh ya lebih fresh dari yang kemarin sih.
1: Oke, okay. Kenapa semua personil Fortune bilang lebih fresh? Emang kalau yang dulu kurang atau gimana?
4: Mungkin kalau dari aku itu dia lebih simple.
1: Ini
4: lebih simple tapi catchy. Masian.
1: Setuju banget. Ada berapa lagu nanti di melodrama?
0: Kemungkinan 100, jika dilancarkan, melebihi slang ya kita ya. Kalau dilancarkan tidak ada halangan apapun, kita ada 8 track nanti.
1: Oke, berarti udah full album lah ya.
0: Iya.
1: Berarti semuanya udah selesai atau masih ada yang
0: On progress.
1: Oke, berarti yang udah aman berapa lagu?
4: Belum ada.
1: Oh, belum
0: masih,
1: ada.
0: Masih on progress ini.
1: Oh, iya.
2: OTW ke ini.
1: Apa?
4: OTW
0: ke apa? Adalah pokoknya.
1: Iya, kenapa Henok? Biarin kita kasih waktu Henok ngomong.
2: Okay. Masih progress garap lagunya aja.
1: Masih on proses semuanya lah ya. Oke, jadi kita tungguin aja 2027 ya. Albumnya bakalan rilis. Udah ini belum kayak ngecim tanggal belum? Kayak nanti pengen di tanggal ini, bulan ini gitu.
0: Pokoknya kita akan rilis sebelum Fortune 1 Dekade. Fortune 1 Dekade itu di 16 Juli 2027. Entah di bulan sebelumnya, entah di sebelumnya lagi.
1: Kalau lihat dari judulnya tuh kan melodrama ya. Boleh ngusulin gak sih?
4: Boleh banget, boleh.
1: Apa
4: banget
1: ya? Kira kapan? Coba 14 Februari deh. Hari kasih sayang. Kecepetan ya.
4: Investor kalau bisa masuk investor nanti.
1: Ya semoga aja ya. Tapi kita tungguin aja teman Pro 2 ya, 2027 kita bombardir aja nanti kalau udah masuk tahun itu ya. Karena mereka akan segera merilisnya melodrama. Oke, nanti kita pelan-pelan ya.
0: Ada tangga-tangganya dulu, ntar ada rilisan apalagi.
1: Oh berarti habis gitaran ada lagu selanjutnya. Oh baiklah, itu berarti lagu yang dulu pernah ditulis atau baru?
0: Ada yang fresh. Ada yang fresh.
4: Ini kita mau yang mana sih?
0: Kayak kita tangga-tangga ini fresh semua deh.
4: Fresh semua ya?
2: Di album ini banyak yang kita baru ngalamin sih.
0: Iya.
4: Baru-baru semua ya.
2: Baru-baru.
4: Malah bukan tabungan-tabungan lama ya itu kan.
0: Dan bedanya album ini dengan album sebelumnya, ini lebih deep semua. Maksudnya kayak getaran ini kan cerita tentang
1: falling in love
0: Gak cuman falling in love, tapi dia meyakinkan si ceweknya buat jangan ragu sama aku, buat jangan ragu jadi pasanganku gitu loh. Itu kan belum pernah ada juga di

0: lagu Fortune sebelumnya. Oh, iya. Terus di setelah-setelahnya pun kayak sakit hatinya pun yang benar-benar sakit banget juga ada. Jadi, ya gitulah. Okay. Takut oversharing nih di sini.
1: Gak apa-apa, emang kita konsepnya gitu kok. Oke, teman berdua, nanti kita lanjutin lagi ya. Buat kamu yang pengen ikutan gabung, pengen tanya sama Fortune, boleh banget. Dan buat kamu yang belum dengerin lagunya, aku kasih dengar Fortune Getaran.

0: Pernah gak sih kamu dengar obrolan kayak gini?
1: BTW, berapa harga outfit kamu?
2: Cool, gaya lo hype bisa abis.
3: Hah? Beauty and the Beast?
4: Hype Beast!
0: Sebenarnya apa sih yang dimaksud dengan hype beast? Kata Hypebeast berasal dari sebuah media digital online dan perusahaan e-commerce yang berbasis di Hong Kong. Hypebeast didirikan oleh Kevin Ma pada tahun 2005 yang menyasar dunia fashion streetwear, khususnya sneakers, dan fokus pada fashion style anak muda. Menurut situs urbandictionary.com, makna dari Hypebeast adalah sebutan seseorang yang menggilai, mengikuti, bahkan terobsesi agar terlihat hebat, keren, kekinian dalam hal fashion dan akan melakukan apapun agar bisa mewujudkannya. Hypebeast ditujukan bagi mereka yang mengoleksi pakaian, sepatu, dan aksesoris fashion kekinian dengan tujuan untuk dipamerkan kepada orang lain. Barang yang dibeli pun harus branded dan original.

0: Vina Muviana masih nemenin kamu di Music Live Chat Teman Pro 2. Dan aku masih barengan sama Fortune. Cowok-cowok ganteng sepantaran sama aku usianya.
1: Ow.
0: Iya kan? 90-an semua gak sih?
2: Iya.
1: Iya.
0: Ada yang 90 ada 2000 ya?
1: Iya.
0: Aku masih gemes. Well anyway Teman Pro 2, kalau tadi aku udah ngobrol sama mereka ya seputar single terbaru, album baru. Nah sekarang aku pengen ajakin mereka buat main games.
1: Oke.
0: Kita akan challenge mereka. Apakah setelah challenge ini mereka akan tetap bersahabat atau ngeband bareng atau enggak? Karena dari kartu ini tuh akan keluar pertanyaan-pertanyaan random.
1: Oke. Okay.
0: Dan nanti kalian tinggal tunjuk ke seseorang yang layak menjawab pertanyaan dari kartu yang diambil.
1: Oke. Okay.
0: Okay, for example kayak misalnya David ambil kartu dan pertanyaan ini mau kamu lempar ke siapa?
1: Oke.
0: Okay, nah nanti yang mendapatkan pertanyaan dari David silahkan lempar ke yang lain.
1: Oke.
0: Oke. Satu orang satu dan kita awali dari yang paling muda. Siapa?
3: Oke, Kevin.
0: Kevin, silakan.
4: Buku apa yang bikin kamu belajar tentang hidup?
0: Buku tabungan mungkin.
1: Buku tabungan aja gak punya. Gak ada yang ditabung, Mbak.
0: Apa?
1: Nganu.
0: Apa?
1: General Psychology.
0: Kenapa tuh?
1: Karena itu satu-satunya buku yang pernah tak baca, Mbak. Pas kuliah kita kan baca itu.
0: Itu adalah psikologi buku, dasar. Buku kuliah. Oh, berarti kamu psikolog ya?
1: Iya, aku psikologi
0: oh,
1: dasar.
0: Oh, iya.
1: Psikologi dasar.
0: Ya lumayan lah, paling nggak ada satu buku yang dibaca lah ya.
1: Ada.
0: Oke, Kevin. Terima kasih dan David.
1: Oke.
0: Silakan ambil satu kartu dia mau kasih ke siapa? Dowo iki ya.
1: Ini pertanyaannya asik dijawab sama Yogi. Ini orang yang filosofis sekali.
3: Apa filosofinya, Mas?
0: Pakai kopi enggak?
1: Oh, enggak usah, Mbak. Heeh. Nek iki pakai hand sanitizer. Di kehidupan selanjutnya, apakah kamu ingin menjalani hidup seperti kehidupanmu yang sekarang dengan semua yang sudah kamu lalui?
0: Aduh. Dowo iki.
3: Ya apa ya?
1: Kabeh sak pait-paite uripmu.
0: Jujur wae rapopo.
3: Saya bersyukur dengan itu. Kalau bisa memperbaiki, saya akan perbaiki kehidupan yang sudah saya lewati.
0: Oke. Okay. Okay. Misalnya apa yang harus diperbaiki?
1: Enggak. Lebih ke
3: tidak punya uang.
1: Iya.
3: Jangan saya perbaiki.
1: Pengeluaran berlebihan.
3: Iya.
0: Apa?
3: Diporotin itu ya, lebih baik dalam berhubungan.
1: Ya,
3: itulah.
0: Yang itu pokoknya ya. Oke, kalau gitu Yoga mau kasih ke siapa? Silakan ambil dulu satu kartu, dibaca. Abis itu mau kasih ke siapa?
3: Buat adek aja lah.
0: Adek.
3: ini bukan jawaban panjang kok, jawaban singkat kayaknya.
0: Oke, tapi jangan pakai emosi ya.
3: Apakah? Apa yang kamu miliki sekarang, tetapi di masa lalu kamu tidak bisa memilikinya?
0: Coba dipikirkan baik-baik, Kev.
3: Flexing.
5: Namanya flexing baik, Mas.
4: Apa yang saya...
3: Aku gak kepikiran nih, Gono, ya?
4: Enggak. Apa ya namanya? Teman dekat.
0: Kenapa gitu?
3: Padahal ini aku kebebasan.
4: Enggak, teman dekat, Mbak. Soalnya dulu Fortune enggak sedekat ini.
3: Oke. Oh, okay.
4: Aku bisa dekat sama keluarga pun juga gara-gara Fortune.
3: Iya, benar sekali.
0: Jadi Fortune tuh mendekatkan yang jauh ya.
3: Iya.
0: Tapi tidak mendekatkan, tidak menjauhkan yang dekat ya.
4: Tidak. Okay. Tidak tahu.
0: Wah, ini tuh penuh dengan rahasia ya, guys ya.
4: Coba.
0: Oke, kalau gitu terakhir Kevin buat Henok. Jangan kasih lihat dulu loh, jangan dikasih lihat. Henok tutup mata dulu.
3: Gulek sangat.
0: Biasanya tuh kalau terakhir tuh yang gong ini. Oke.
4: Okay. Jika suatu hari orang yang membuatmu sakit hati,
1: sing wingi kae lho.
4: Datang dan meminta maaf, apakah kamu akan memaafkannya?
5: Kalau memaafkan sih memaafkan aja.
0: Yes.
5: Tapi ya udah cukup, udah.
3: Tak kira cukup apa? Cukup apa?
5: Ya udah, nggak usah berhubungan lagi ya.
3: Oke.
0: Aku maafkan kamu, tapi jauhkan pandanganmu dari aku.
3: Asik.
0: Gitu nggak sih?
5: Iya gitu.
0: Berarti Henok tuh termasuk anaknya pemaaf kalau menurut kalian?
1: Utungan.
3: Pasrah.
1: Pernah nggak ngobrol berapa setengah hari? Apa seharian ya pas kayak?
6: Setengah hari
1: ya.
0: Kenapa?
6: Karena
1: di prank surrender.
3: Apa main Mobile Legend?
0: Eh enggak kedengeran Kevin.
3: Main Mobile Legend tapi aku sama Davidnya enggak niat terus dia ngambek.
5: Enggak, karena ini pakai hero MMR.
0: Oh gitu. Tapi yang paling yang enggak mutungan siapa?
1: Mutungan kah?
3: Mutungan semua sih. Tergantung situasi.
0: Oh gitu. Yang biasanya akhirnya memulai, yaudah deh aku minta maaf. Siapa? Yang memulai mengikhlaskan untuk ya wes lah aku minta maaf deh gitu.
3: Itu berjalan dengan sendirinya sih.
0: Oh gitu. Berarti ini cowok-cowoknya alam semua ya, aman semua ya.
1: Soft spoken. Enggak ngomong soft spoken tuh enggak.
3: Aku paling lemah lembut, Mbak.
1: Aku itu sebuah kebohongan.
3: Enggak sih, saya jelaskan.
0: Oke.
3: Eh. Kalau orang melihat itu pasti, ini orangnya paling lembut ini. Aku tidak pernah bermain fisik.
1: Bohong.
3: Lihat ekspresi dia kalau dibangunin tidur. Ekspresi dia kalau dibangunin tidur.
5: Mbak, lihat bekas luka di tubuh saya. Itu karya seni.
0: Oke, itu dia teman Pro 2 challenge-nya. Dan ya akhirnya tidak ada yang perpecahan ya. Padahal aku mengharapkan itu loh. Ya udah deh.
3: Usah aku metu ya.
0: Oke, kalau gitu teman Pro 2 nanti kita lanjutin lagi ya. Habis ini kita akan ke sesi terakhir. Dan nanti Fortune bakalan bawain lagu Getaran secara live. So jangan kemana-mana, tetap di Music Live Channel.

0: Assalamualaikum.
1: Shalom.
2: Namo Buddhaya.
0: Salam kebajikan.
1: Tuhan memberkati.
3: Om Swastiastu.
1: Mungkin kita tidak bersaudara dalam keimanan, akan tetapi kita bersaudara dalam kemanusiaan. Aku, kamu, dia dan mereka adalah Indonesia.
4: Iklan layanan masyarakat ini bentuk peduli

0: Music Live Chat masih nemenin kamu barengan sama aku Vina Muviana, dan ini akan jadi sesi terakhir barengan sama Fortune. Gemes banget sih. Anyway, thank you ya guys sudah datang ke Studio Pro 2 Jogja. Terima kasih banyak sudah hadir ke sini, udah kasih warna yang baru di musik ini. Ini kayak perpisahannya sedih banget ya.
1: Sedih banget jatuhnya.
0: Anyway, lagu kalian udah bisa dinikmatin di mana aja?
2: Oke, David.
1: Oke, Kevin. Ya, enak.
2: Jadi buat teman Pro 2 bisa dengerin Getaran dan lagu-lagu Fortune lainnya di tentunya di RRI Pro 2 102,5 FM dan di beberapa digital streaming platform di DSP kesayangan kalian juga. Yes. Dan kalau kepoin Fortune bisa di Instagram, TikTok ataupun YouTube Fortune di
3: fortune.official fortune.official.
0: Aduh, customer service ya. Spellingnya gampang gitu. Agenda terdekat kalian apa berarti?
2: Nah, itu tadi makanya dikepoin.
4: Ini sih cari sparingan Mobile Legend, Mbak.
2: mungkin kalau misalnya mau apa ya, spill tipis, bakal ada sesuatu di bulan Juli. Karena kita akan berulang tahun ke-9. Jadi pasti ada entah pertemuan, entah apa.
1: Pertemuan orang tua.
2: Pertemuan orang tua, ngambil rapot ya mas.
0: Pertemuan orang tua tuh biasanya ngelamar loh.
1: Orang sih mbak.
2: Orang drung ono jodoh.
0: Iya, habis ini ya.
2: Amin.
0: So kalau
2: 08.
1: Stop lah. Bali.
0: Ya udah kalau gitu terima kasih banyak Fortune.
2: Terima kasih banyak.
0: Silakan bersiap-siap ya, karena abis ini Fortune bakalan bawain lagunya secara live. Mereka udah bawa keyboard, bawa bass, bawa drum, sama bawa bendera ya.
2: Bendera.
1: Sama ada dua backing vokalis juga di sini.
2: Yes.
1: Di sebelah situ.
0: Iya. Yes. So silakan siap-siap dulu ya Fortune ya, dan thank you banget buat teman Pro 2 yang udah dengerin Music Live Chat hari ini. Thank you so much ya. Dan kalau gitu Vina pamit. Jangan lupa dengerin Music Live Chat setiap hari Sabtu. Oke, Vina pamit dan dengerin terus 102,5 FM Pro 2 Jogja, teman terbaik kamu.

102,5 FM Pro 2 Jogja, teman terbaik kamu karena kita Indonesia sesungguhnya. Teman Pro 2 jam setengah 9 malam. Persiapan selanjutnya untuk kita masuk di segmen Ngobrol Bareng untuk edisi kali ini, teman Pro 2, 27 Juni 2026 tentunya bersama Pro 2 FM Jogja sampai dengan jam 9 malam nanti.

102,5 FM Pro 2 Jogja, teman terbaik kamu karena kita Indonesia sesungguhnya. Satu hits mininya The Massive, teman Pro 2, lelaki pantang menyerah menemani kamu kali ini di Jaga Malam. Jangan galau malam-malam ya, untuk edisi hari Sabtu 27 Juni 2026. Dan sebelumnya juga ada satu lagu, cover lagunya Krisdayanti yang dibawakan ulang oleh Jevin Julian berkolaborasi dengan Karasheno dan juga Jinan Leticia, Hanya Memuji. Menemani kamu selanjutnya teman Pro 2 juga dengan lagu Indonesia yang sudah aku siapkan di Jaga Malam kali ini. Ada Juicy Lucy, Gurun Hujan. Salah satu lagu baru dari Juicy Lucy teman Pro 2. Selanjutnya kita dengerin bareng bersama Pro 2 FM Jogja, teman terbaik kamu.

0: 102,5 FM Pro 2 Jogja, teman terbaik kamu karena kita Indonesia sesungguhnya. Teman Pro 2 kali ini mencoba untuk menemani kamu di segmen Ngobrol Bareng Mas Tri Pitara. Persiapan, kita coba mulai ya. Oke, kita coba juga untuk menghubungi Mas Tri Pitara, teman Pro 2 yang kali ini sudah terhubung melalui WhatsApp call. Kali ini teman Pro 2 ada Mas Tri Pitara yang siap untuk kita ajak ngobrol tentang tema menarik kita malam hari ini, yaitu tentang mengubah kelemahan menjadi kekuatan. Wah, ini relate teman Pro 2 ya, dengan sebagian dari kamu yang sekarang lagi gak semangat, lagi entah kenapa kamu lagi mencoba untuk bangkit lagi dan bangkit lagi, tapi mencoba untuk mencari apa ya kira-kira kekurangannya. Nah, ini mencoba juga untuk ajakin kita semua agar bisa mengubah kelemahan menjadi kekuatan yang menjadi tema kita malam ini. Kita sapa langsung Mas Tri Pitara di sana. Selamat malam Mas Tri, assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.
1: Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh, Mas Abi, teman berdua.
0: Kabar baik, mudah-mudahan sore Mas Tri Pitara ya.
1: Alhamdulillah, luar biasa Mas Abi.
0: Baik, Mas Tri Pitara, malam hari ini kita mencoba untuk ngajakin teman Pro 2 nih yang lagi di rumah, lagi malam mingguan, mungkin juga lagi sendirian nih di malam minggu. Kali ini dengan tema menarik nih, yaitu adalah mengubah kelemahan menjadi kekuatan. Nah, kalau kita bicara misalnya soal mengubah kelemahan menjadi kekuatan ini, berarti kita harus mengawali dengan bagaimana mencoba untuk mengenali tentang apa kelemahan kita nih Mas Tri Pitara. Ini gimana Mas Tri?
1: Iya, betul. Kadang orang itu bisa bermasalah besar akibat dari sebuah kelemahan atau kekurangan seorang. Ya kan? Ini ide ini judulnya saya ambil dari adanya klien yang hadir pada saya ketika dia menyampaikan satu persoalan orang tuanya yang pada posisinya bertengkar dan hampir juga mengalami divorce. Kenapa soalnya? Hanya boleh. Karena ibunya ini orang yang suka disiplin, suka rapi, membersihkan segalanya bersih, perfect. Ya. Sementara ayahnya adalah orang yang dalam kapasitas dirinya sering trader, tidak suka dalam hal ini menjaga kebersihan dan selalu bahasa daunnya kemproh begitu ya. Nah, itu kejengkelan yang semacam itu membuat sesuatu yang akhirnya membuat hubungan tidak baik dan bahkan sampai saat ini itu masih merapakan seperti itu. Dan itu yang akibatnya ibunya ini sampai akhirnya depresi dalam arti apa, menghadapi suaminya yang posisinya tidak bisa seperti yang diharapkan. Nah, ini akhirnya saya menyampaikan bahwa persoalan yang semacam ini karena seseorang tak mampu menerima sebuah kelemahan, kekurangan yang ada pada orang lain maupun mungkin bisa jadi kekurangan yang ada pada dirinya. Nah, salah satunya adalah padahal ini bagian yang terpenting orang untuk mendapatkan sesuatu yang hebat. Nah, apa itu contoh yang paling terjadi? Profesor Dr. Sarjito yang sekarang jadi nama Rumah Sakit Sarjito. Beliau itu bisa menjadi orang yang memiliki apa namanya kapasitas dokter yang punya paten berupa apa namanya pengobatan yang berupa ginjal, satu ginjal. Itu akibat istrinya sakit. Jadi istri sakit adalah suatu kelemahan atau kekurangan yang terjadi. Dengan begitu maka dia kemudian berusaha mencari tahu apa yang bisa untuk menyembuhkannya. Salah satunya itulah yang kemudian dia mengembangkan yang akhirnya menjadi gigi peling itu ya. Nah, sampai saat ini patennya tetap berlangsung ya. Nah, sekarang begini. Kita bisa lihat orang-orang yang memiliki kekurangan, maaf-maaf ini ya, dalam organ tubuhnya, dalam fisiknya. Contoh misalnya. Buyati yang sebagai seorang seniman hidungnya pesek, maka peseknya ini adalah bagian dari kekurangan. Tapi dalam bentuk kekurangan itu dia menggunakan kekurangannya untuk menjadi kelebihannya, sehingga menjadi dan beliau sehingga orang menjadi hati pesek itu menjadi marketable, ya kan, nilai jualnya di situ. Nah, ada banyak yang orang menggunakan kelemahan-kelemahan ini menjadi titik kekuatan pada dirinya. Maka kita seharusnya menjadi orang itu ketika melihat sebuah kekurangan, jangan fokus kekurangan itu adalah sesuatu yang buruk. Karena letak sebuah kelebihan seseorang itu ada di dalam kekurangan itu. Di balik kelebihan ada kekurangan, maka hati-hati ketika kita punya kelebihan. Kenapa? Karena bisa menimbulkan sesuatu keburukan ketika tidak tahu cara memanfaatkan kelebihan kita. Nah, itulah maka yang terpenting untuk mengubah itu adalah mindset positive thinking di dalam melihat segala sesuatu termasuk kekurangan. Maka ide yang pertama, ketika kita ada kekurangan, terimalah dengan baik kekurangan itu, jangan dilihat itu sebuah keburukan. Termasuk ketika kita mengalami kegagalan, mengalami sesuatu hal yang tidak kita harapkan terjadi, itu hal-hal yang jangan fokus di situ. Begitu Mas Abi.
0: Baik, itu dia ya. Bagaimana merubah kekurangan menjadi kelebihan? Kita tahu mungkin ada beberapa tokoh dan juga seniman ya Mas Tripitara, seperti halnya tadi yang sudah satu di-highlight oleh Mas Tripitara, itu mencoba untuk menerima kekurangannya, bahkan bisa membalikannya menjadi sebuah kelebihan. Nah, Mas Tripitara, banyak orang yang terjebak merasa insecure dengan kekurangan-kekurangan tadi, Mas Tripitara. Menurut Mas Tripitara, bagaimana cara sih biar kita bisa lebih dulu mengubah rasa tidak percaya diri atau insecurity ini menjadi bahan bakar untuk kita bisa menjadikannya sebuah kelebihan agar bisa berprestasi nih kalau dari ruang lingkup pendidikan, Mas Tri?
1: Ya, baik. Yang sering terjadi menjadi orang insecure atas kekurangan atau kelemahan kita, itu karena kita seringkali membandingkan kita dengan yang di luar kita.
0: Iya.
1: Nah, padahal ketika hidup ini selalu membandingkan ke luar kita, itu pasti akan mengalami, saya mengatakan pasti ya, bisa mengalami pasti terjadi insecure. Kenapa? Karena yang kita fokus ada di diri kita adalah hal yang kurang, sementara ketika melihat orang lain hal yang lebih. Seringkali jarang kita melihat orang lain dalam hal kekurangan. Nah, kalau melihat orang lain dalam kekurangan, kita akan bersyukur. Tetapi ketika kita membandingkan kita, itu orientasinya seringkali kepada yang lebih dari kita. Nah, maka agar tidak terjadi seperti itu, termasuk dalam hal intelektualitas, dalam hal berbagai apapun yang ada, itu hidup ini bukan untuk dibanding-bandingkan.
0: Iya.
1: Nah, makanya ketika kita melihat kita, fokuslah kita pada apa yang bisa bermanfaat dari kekurangan ini.
0: Iya.
1: Contohnya tadi, ketika tadi seorang suami yang terjadi suka sleder ya, meletakkan barang sembarangan, tidak bersih dan sebagainya. Coba ubah mindsetnya ketika seorang ibu yang selalu bersih-bersih dan sebagainya. Pandanglah si suami yang suka sleder itu bagian dari yang membuat dia punya ladang amal. Apa? Suaminya yang seperti itu menjadi ladang amal kebaikan dia sebagai orang yang bermanfaat bagi suaminya. Apa itu? Suaminya yang suka sadar, dia yang membersihkan, dia yang merapikan. Jadi ada kemanfaatan. Jadi melihat sesuatu yang ada pada kekurangan orang itu kita gunakan sebagai tempat hal yang membuat kita ada lebihnya. Daya lebihnya apa? Yaitu membuat kita memiliki sebuah kemanfaatan. Ya, kita punya manfaat bagi dia. Ini yang paling esensial. Maka kita lihat orang-orang bisnis yang idenya adalah dari menjawab sebuah kekurangan, itu akan menghasilkan karya besar dan bisnisnya akan menjadi berkembang.
0: Iya.
1: Karena dari kekurangan-kekurangan, kelemahan-kelemahan yang ada itu, dia munculkan menjadi sebuah value yang besar. Masukkan apa yang aku bisa sentuh dari kekurangan itu sehingga aku memiliki sebuah kemanfaatan. Nah, itulah yang akhirnya mengubah kelemahan menjadi sebuah kelebihan, termasuk yang ada dalam diri kita. Begitu Mas Abi.
0: Oke. Kita ingatkan teman Pro 2 juga bisa bergabung malam hari ini. Langsung aja kita mencoba untuk membacakan beberapa pertanyaan Mas Tripitara yang sudah bergabung di 0811-251-1025. Mas Tripitara dari Rifai, Mas Tripitara di Jakal, pengen tanya Mas Tripitara, bagaimana caranya kita bisa memilah kekurangan yang bisa diperbaiki dan kekurangan yang harus diterima serta diubah fungsinya untuk menjadi keunikan diri, Mas Tri?
1: Ya, baik. Kekurangan-kekurangan yang bisa diubah dan yang tidak bisa diubah, itu ada bisa diidentifikasi. Yang pertama adalah ketika hal-hal yang berkaitan dengan fisik, namanya ada sebuah apa namanya kecacatan misalnya.
0: Yeah.
1: Contohnya tidak punya tangan, itu nggak bisa diubah. Hmm. Ya, artinya kemudian walaupun itu dibuatkan tangan buatan,
0: yeah,
1: itu bukan sesuatu yang untuk menggantikan.
0: Betul.
1: Tangan.
0: Yeah.
1: Itu hanya untuk imitasi saja.
0: Baik.
1: Tetapi yang bisa diubah adalah bagaimana memanfaatkan organ yang lain menjadi berfungsi sebagai tangan.
0: Yeah.
1: Gitu.
0: Yeah.
1: Nah, sehingga jangan mengartikan sebuah hal yang bisa diubah itu menjadi sesuatu yang ibaratnya malik gereja bahasa Jawanya.
0: Yeah.
1: Bahasa Indonesia susah ini untuk diterjemahkan. Maka ada sesuatu yang sifatnya merubah itu berupa substitusi, ya, yang untuk menggantikan dari yang tidak ada tadi. Hal yang bisa diubah, salah satu yang bisa kita ubah adalah hal-hal yang berkaitan dengan skill. Nah, segala sesuatu yang berkaitan dengan skill itu bisa diubah.
0: Baik.
1: Ketika kita nggak mampu apa, skill apa, itu bisa diubah.
0: Baik.
1: Nah, yang namanya kecerdasan yang intelektual itu nggak bisa diubah. Tetapi yang bisa diubah adalah bagaimana kita meningkatkan kemampuan intelektual. Ya, kemampuan intelektual itu bisa diubah, tetapi kecerdasan intelektual itu nggak bisa diubah.
0: Yeah.
1: Karena kecerdasan itu yang namanya intelektual malah bisa mengalami penurunan
0: sejalan
1: dengan usia.
0: Yeah.
1: Tetapi yang bisa kita ubah adalah kecerdasan emosi, kecerdasan dalam konteks spiritual itu bisa diubah, bisa ditingkatkan. Maka hal-hal yang bersifat skill, hard skill maupun soft skill itu bisa diubah.
0: Baik.
1: Begitu Mas, siapa tadi?
0: Rifai, Mas Ripitara.
1: Mas Rifai.
0: Iya, yang udah bergabung malam ini. Satu lagu, satu lagi Mas Ripitara yang udah bergabung di WhatsApp Pro 2 FM Jogja yang bisa kita bacakan malam hari ini tentang tema kita bagaimana merubah kelemahan menjadi kekuatan. Kali ini ada pertanyaan dari Akbar, Mas Ripitara. Akbar di Colong Catur. Pengen tanya nih, bagaimana tadi udah ya, ini tadi Rifai, oke. Saat kita sudah menyadari kita memiliki sebuah kelemahan, Mas Ripitara. Nah, langkah nyata apa nih Mas Ripitara yang bisa kita lakukan untuk pertama kali kita lakukan untuk merubahnya menjadi kekuatan baru ini, Mas Ripitara?
1: Ya, bagus, Mas Akbar ya. Yang pertama langkahnya adalah akui dulu.
0: Akui dulu, oke.
1: Akui. Kadang seringkali orang punya kelemahan tapi nggak mengakui.
0: Iya, benar.
1: Nah, orang untuk bisa melangkah lanjut itu dasarnya adalah mengakui dulu. Ya, aku punya kekurangan ini.
0: Iya.
1: Aku punya kelemahan ini.
0: Iya.
1: Itu akui dulu.
0: Iya.
1: Langkah kedua setelah mengakui, maka terima dengan senang hati. Ini yang sulit susah.
0: Okay.
1: Ya. Kenapa? Menerima itu kadang dengan terpaksa. Maka kalimat saya adalah menerima dengan senang hati. Artinya rasa syukur. Maka setelah kita menerima acceptance terhadap hal yang ada ini, maka langkah berikutnya adalah kita memetakan kekuranganku ini bisa ditingkatkan nggak, bisa diubah nggak, kan gitu. Nah, maka kemudian dari kekurangan yang ada ini, ketika memang nggak bisa diubah, maka dalam bentuknya adalah bagaimana kelemahan yang ada ini bisa bermanfaat. Nah, jadi mencari sesuatu pertanyaan apa yang bisa dimanfaatkan dari kekurangan ini. Jadi kan tidak mungkin dirubah, dalam pengertiannya adalah sesuatu yang lemah ini memang lemah.
0: Yeah.
1: Tetapi yang agar lemahnya ini bermanfaat, apa yang harus saya lakukan? Nah, disinilah kemudian akan mencari tahu sebuah solusi, mencari ilmu, mencari sesuatu, datang kepada orang lain untuk bertanya, memberikan inspirasi pada kita dan seterusnya. Ini yang akan membuka cakrawala kita untuk bisa memanfaatkan kelemahan tadi. Nah, yang berikutnya adalah mengoptimalkan apa yang ada dalam diri kita untuk membackup itu dan terus improvement. Jadi dikembangkan. Ini yang nanti akan menjadi tadi bahwa kita mengubah kelemahan menjadi kekuatan.
0: Baik.
1: Begitu, Mas Akbar.
0: Baik, Mas Akbar udah bergabung tadi di WhatsApp Produ FM di 0811-251-1025. Sebagai penutup, apa nih Mas Ripitara ingin disampaikan sekaligus melengkapi tema kita malam hari ini, Mas Ri, yang mungkin masih belum disampaikan tadi, Mas Ri?
1: Baik, terima kasih Mas Api. Jadi ketika kita mendapati kita punya kekurangan, kita punya kelemahan apapun yang ada, maka satu kata yang kita harus lihat dari sini, yaitu positive thinking lah ketika melihat itu.
0: Baik.
1: Yang kedua adalah ketika itu adalah sudah ada positive thinking, maka langkah kedua adalah syukuri.
0: Okay.
1: Itu terima kasih. Karena kita ditunjukkan mampu untuk melihat kekurangan. Karena tidak semua orang punya kekurangan, tidak tahu bahwa dia punya kekurangan.
0: Okay.
1: Tidak tahu bahwa dia punya kelemahan. Nah, kita diberitahu dan bisa menyadari punya itu, maka rasa syukur. Yang berikutnya adalah, terimalah dengan senang hati dan sabar untuk terus memanfaatkan kekurangan ini menjadi sebuah hal yang bermanfaat bagi banyak orang. Nah, ini yang akhirnya kita memiliki sebuah kemaknaan bahwa diri kita adalah orang yang memiliki manfaat bagi banyak orang. Ini menjadi orang yang eksistensinya tinggi tadinya. Begitu Mas Adi.
0: Terima kasih Mas Ripitara untuk waktunya malam hari ini sudah bersiaran bersama Produ FM Jogja. Semoga ini juga menjadi salah satu trigger kita Mas Ripitara ya, untuk bisa mengetahui tahapan demi tahapan untuk lebih mudah memahami tentang kekurangan diri sendiri dan juga mengubahnya menjadi sebuah kekuatan. Sekali lagi terima kasih Mas Ri untuk waktunya malam hari ini. Salam hangat dari Studio Produ Jogja malam ini Mas Ri. Assalamualaikum
1: warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Amin ya rabbal alamin.
0: Terima kasih untuk teman Produ juga yang bergabung malam hari ini ya di 0811-251-1025. Selain ini aku akan kembali lagi untuk menemani teman Produ di Jaga Malam. Jangan galau malam-malam bersama Produ Jogja, teman terbaik kamu karena kita Indonesia sesungguhnya.

0: Stay tuned on Prodway FM.
1: Teman terbaik kamu.
2: Assalamualaikum.
3: Shalom.
4: Namo Buddhaya.
2: Salam kebajikan.
3: Tuhan memberkati.
1: Om Swastiastu.
3: Mungkin kita tidak bersaudara dalam keimanan, akan tetapi kita bersaudara dalam kemanusiaan. Aku, kamu, dia dan mereka adalah Indonesia.
5: Iklan layanan masyarakat ini bentuk peduli RRI Pro 2 Jogja.

102,5 FM Pro 2 Jogja, teman terbaik kamu. Satu hits milinya John Legend yang berkolaborasi dengan Florian Vicheso. Tomorrow, teman Pro 2 menemani kamu kali ini dengan segala persiapan yang akan kamu lakukan esok di hari Minggu, di hari liburan panjang, teman Pro 2 ya. Setelah kemarin, buat kamu yang SMP, mungkin juga SMA, dan juga beberapa sekolah yang sudah menerima rapot, teman Pro 2 muridnya, dan sekarang lagi menikmati liburan. Sepertinya mudah-mudahan terwujud kembali hashtag seluruh Indonesia datang ke Jogja itu, biar Jogja makin ramai ekonominya, makin bergejolak lagi pariwisatanya. Siapapun di sana, dan makin banyak yang dengerin Pro 2 FM Jogja dari radio kamu. Walaupun kamu juga bisa dengerin melalui platform lain ya, diantaranya melalui streaming di rri.co.id atau juga melalui aplikasi digital yang kamu bisa kamu download, teman Pro 2, yaitu RRI Digital yang sudah bisa kamu nikmati di gadget kamu untuk terus memantau siaran Radio Republik Indonesia dimanapun kamu berada.

0: Stay tuned on Prodwe FM.
1: Teman terbaik kamu.
2: Indonesia luar biasa bukan hanya karena alamnya yang indah, tapi juga karena keberagaman suku, budaya, dan agama yang kita miliki. Toleransi bukan sekedar kata, tapi sikap nyata dalam kehidupan sehari-hari. Dari hal kecil seperti menghargai perbedaan pendapat, menghormati teman yang berbeda keyakinan, hingga menjaga kerukunan di lingkungan sekitar. Dari perbedaan itulah kita bisa saling belajar dan tumbuh jadi bangsa yang lebih kuat. Bayangkan, kalau kita semua saling menghargai, suasana damai bukan lagi sekedar mimpi, tapi jadi kenyataan. Tebar kebaikan, hargai perbedaan, dan jadi generasi yang menjunjung tinggi toleransi. Bersatu dalam perbedaan untuk Indonesia.
0: Prodwe FM,
1: teman terbaik kamu. Waktunya jaga malam.
3: Jangan galau malam-malam.
0: Prodwe FM.

Itu dia teman Pro2 jawara kita minggu ini. Dan kalau kamu pengen Tila bertahan yang gak hanya seminggu, jangan lupa di request terus lagunya ke 0811-251-1025 dan juga dengerin Chart Pro2 Hitlist setiap hari Sabtu jam 3 sampai jam 4 sore barengan sama aku, Vina Muviana. More music, more variety. Pro2 Hitlist, the weekly top 20 countdown. All the hits and nothing but the hits.

0: Waktunya jaga malam.
1: Jangan galau malam-malam.
2: Pro 2 FM.
3: Jangan galau malam-malam.
4: Wih, keren banget nih. Katanya ada obat herbal bisa mencegah sakit gigi sumur hidung.
5: Aduh, hoax tuh.
4: Widih, widih, widih, widih. Ini juga keren nih. Ada sumber energi baru, PLTH.

0: Itu juga hoax sekali. Lu bacanya apaan sih? Aduh, pantesan portal abal-abal lu baca. Kalau mau baca berita yang lengkap tapi udah verified, mulai dari berita nasional, internasional, olahraga, gaya hidup sampai hiburan, lu cukup klik rri.co.id. Di situ lu juga bisa streaming RRI digital. Aduh, makanya cek-cek dulu biar gak kegocek di rri.co.id.
1: Waktunya jaga malam.
2: Jangan galau malam-malam.
3: Pro 2 FM.
4: Jangan galau malam-malam.

Satu hits yang baru saya berlalu, teman berdua dari Mawardiong dengan Mesin Waktu menemani kita malam ini dengan waktu yang terus berjalan kali ini di 45 menit dari jam 9 malam. Dengan aktivitas malam mingguan sepertinya masih ramai lancar, teman berdua di depan sana di Jalan Avandi Demangan atau Jalan Gejayan ya. Dengan apapun yang kamu sedang lakukan, teman berdua, kamu bisa bantuin aku malam hari ini dengan lagu yang bisa kita dengerin bareng, lagu yang bisa kamu request di WhatsApp Pro 2 FM Jogja di 0811-251-1025. Menyapa juga untuk Rika di Conong Catur untuk lagunya Christina Perry yang Evergone. Terus juga ada Brisia Jody Seandainya. Lagu yang udah di request matur nuwun untuk Anwar yang udah bergabung malam hari ini dari Bantul. Selanjutnya lagu Indonesia aku siapkan untuk menemani kamu, teman Pro 2. Kita punya lagu kolaborasi Ayahanda bersama putra-putranya Andira Segara dan juga Ebit Giandi. Elegi esok pagi, selanjutnya di Jaga Malam Pro 2 Jogja. Teman.

0: Stay tuned on Prodway FM.
1: Teman terbaik kamu. Indonesia itu rumah.
2: Indonesia itu dari Sabang sampai Merauke.
3: Indonesia itu seperti warna-warni.
4: Indonesia itu ya aku.
5: Indonesia adalah keberagaman. Indonesia adalah toleransi. Indonesia adalah persatuan. Aku, kamu, dia dan mereka adalah Indonesia. Aku bangga jadi orang Indonesia.
0: Prodway FM.
6: Teman terbaik kamu.
1: Waktunya jaga malam.
0: Jangan galau malam-malam. Prodway FM.

0: Niki High School in Jakarta, teman-teman berdua menemani kita di Jaga Malam Jangan Galau Malam-malam, lagu yang udah di request. Terima kasih untuk Ais yang bergabung di 0811-2511025. Sekaligus menyapa untuk Yani yang udah bergabung di sana ya. Bayu de Godean. Terima kasih ya. Terus juga selamat malam Kak, mau request lagu boleh-boleh. Lara Purnamasari. Lagunya apa nih? Langsung di-spill ya lewat chat WA di 0811-2511025. Masih ada 1 jam ke depan untuk kita bisa dengerin bareng lagu-lagu yang kamu pengen request di Jaga Malam Jangan Galau Malam-malam.
1: Produ FM, teman terbaik kamu.
2: Waktunya Jaga Malam
0: Jangan Galau Malam-malam.
1: Produ FM,
3: Jangan Galau Malam-malam.

0: Prodo FM. Teman terbaik kamu.
1: Waktunya jaga malam.
2: Jangan galau malam-malam.
0: Prodo FM.
3: Jangan galau malam-malam.

0: Stay tuned on Prodway FM.
1: Teman terbaik kamu.
2: Assalamualaikum.
3: Shalom.
4: Namo Buddhaya.
2: Salam kebajikan.
3: Tuhan memberkati.
5: Om Swastiastu.
3: Mungkin kita tidak bersaudara dalam keimanan, akan tetapi kita bersaudara dalam kemanusiaan. Aku, kamu, dia dan mereka adalah Indonesia.
6: Iklan layanan masyarakat ini bentuk peduli RRI Pro 2 Jogja.

0: Stay tuned on Prodway FM.
1: Teman terbaik kamu.
2: Aktif, akselerasi kreatif musik Kementerian Ekonomi Kreatif. Bikin musisi lokal naik kelas.
3: Kementerian Ekonomi Kreatif ngasih ruang nyata buat musisi dari berbagai daerah lewat program Aktif Akselerasi Kreatif Musik. Musisi dari berbagai daerah di Indonesia dapat panggung yang lebih besar buat berkarya dan berkembang. Salah satu musisi yang terlibat adalah Hilarius Daru Indrajaya alias Darboy Gang yang merilis ulang Wong Sepele yang pertama kali rilis pada 2019. Kali ini Darboy Gang mengajak penyanyi tunanetra asal Yogyakarta Fauzi Haidi sebagai kolaborator. Lagu Wong Sepele terinspirasi dari pengalaman Darboy Gang yang berjumpa teman-teman difabel, khususnya musisi tunanetra yang sehari-hari mengamen di Yogyakarta. Dari sana, ia menemukan cermin yang memantulkan ulang cara ia memandang hidup dan berkarya. Produksi versi terbaru single dan video musik Wong Sepele mendapat dukungan dari Kementerian Ekonomi Kreatif yang ingin menjadikan karya ini tidak hanya terbatas sebagai media ekspresi, namun diarahkan untuk monetisasi digital memperluas peluang ekonomi bagi para pelaku industri kreatif yang terlibat. Upaya ini juga bagian dari strategi untuk memperluas peran subsektor musik dalam membangun ekonomi kreatif yang inklusif, berbasis budaya, dan talenta lokal.

Perlu 2 FM Jogja, teman terbaik kamu, bersama satu hits milik Echelon 7. Mudah saja, lagu yang bercerita tentang kepasrahan seseorang yang telah capek terus-terusan disakiti oleh pasangannya. Lagu ini juga menggambarkan bagaimana realita cinta yang gak seimbang, di mana satu pihak berjuang begitu kerasnya mempertahankan hubungan ini, sementara pihak lain itu nganggap bahwasanya perasaan ini sebagai hal yang sepele dan mudah untuk diabaikan. Ada frasa mudah aja atau mudah saja menyiratkan tentang sebuah kekecewaan mendalam karena si dia atau pasangan dengan entengnya meminta maaf atau memperbaiki kesalahan, seolah rasa sakit yang ditimbulkan ini bukanlah masalah besar dan bisa diselesaikan dalam sekejap. Mudah aja. Sudah kita dengerin tadi bersama Shalom Seven, lagu yang udah di request sama Akbar yang kembali bergabung di 0811251125. Menyapa untuk Kateri di Playen yang udah request lagu malam hari ini, udah kita siapin lagunya untuk kita dengerin bareng di Jaga Malam Jangan Galau Malam-malam. Ada Zen Malik yang berkolaborasi dengan Sia ya, Dark Still Down. Selanjutnya di Jaga Malam Pro 2 Jogja.

0: Stay tuned on Prodwe FM.
1: Teman terbaik kamu.
2: Wih, keren banget nih. Katanya ada obat herbal bisa mencegah sakit gigi seumur hidup.
3: Aduh, hoax tuh.
2: Widih. Ini juga keren nih. Ada sumber energi baru PLTH, pembangkit listrik tenaga hampa.
3: Itu juga hoax kali. Lu bacanya apaan sih? Aduh, pantesan portal abal-abal lu baca. Kalau mau baca berita yang lengkap tapi udah verified, mulai dari berita nasional, internasional, olahraga, gaya hidup sampai hiburan, lu cukup klik rri.co.id. Di situ lu juga bisa streaming RRI Digital. Aduh, makanya cek

Hits yang udah di request sama Lara di sana, teman bro 21 Hits milik Tata Janeta, korbanmu sudah menemani kita di hampir jam 11 malam. Walaupun aktivitas lalu lintas di depan studio Prodo FM Jogja Jalan Avanti masih ramai lancar, tapi aku harus pamitan. Setelah ini akan lanjut menemani kamu di Jazz Music ya, sampai dengan jam 12 malam nanti. Setelah itu Prodo Jogja sejenak istirahat, kembali lagi teman Prodo bisa bersama siaran-siaran Prodo FM Jogja esok pagi pada pukul 4:30 di hari yang baru. Matur nuwun untuk kebersamaan malam ini di hari Sabtu 27 Juni 2026 bersama Prodo Jogja, teman terbaik kamu karena kita Indonesia sesungguhnya. Sekali lagi matur nuwun Jogja. Yuk.

0: Prodo FM.
1: Teman terbaik kamu.
2: Waktunya jaga malam.
3: Jangan galau malam-malam.
4: Prodo FM.
5: Jangan galau malam-malam.

0: Stay tuned on Prodway FM.
1: Teman terbaik kamu.
2: Assalamualaikum.
3: Shalom.
4: Namo Buddhaya.
2: Salam kebajikan.
3: Tuhan memberkati.
1: Om Swastiastu.
3: Mungkin kita tidak bersaudara dalam keimanan, akan tetapi kita bersaudara dalam kemanusiaan. Aku, kamu, dia dan mereka adalah Indonesia.
5: Iklan layanan masyarakat ini bentuk peduli RRI Pro 2 Jogja.
0: Pro 2 FM.
6: Teman terbaik kamu.
1: Waktunya jaga malam.
7: Jangan galau malam-malam.
0: Pro 2 FM.
6: Jangan galau malam-malam.

0: Stay tuned on Prodway FM.
1: Teman terbaik kamu.
2: Apa yang harus kita lakukan ketika terjadi gempa bumi saat berada di dalam mobil? Saat terjadi gempa bumi dengan kekuatan besar, kamu akan kehilangan kontrol terhadap mobil. Jauhi persimpangan, pinggirkan mobil kamu di kiri bahu jalan, dan berhentilah dengan aman. Ikuti instruksi dari petugas yang berwenang dengan memperhatikan lingkungan sekitar atau melalui alat komunikasi lainnya seperti radio atau gawai.
1: Waktunya jaga malam.
3: Jangan galau malam-malam.
4: Pro 2 FM.
5: Jangan galau malam-malam.

0: on Pro 2 FM.
1: Teman terbaik kamu.
2: Cak, makan di kantin yuk.
3: Hayuk. Tapi ntar-ntar, aku ngisi tumbler dulu ya. Kamu gak bawa minum?
2: Ngapain ribet, kan tinggal pesen aja di kantin.
3: Ih, ogah ah. Pasti ntar minumnya pakai sedotan.
2: Emang kenapa? Ada yang salah sama sedotan?
3: Ih, sedotan plastik tuh bahaya loh buat lingkungan.
2: Masa?
3: Iya, perlu 200 tahun buat bisa terurai.
2: Tapi kan lebih nikmat minum pakai sedotan.
3: Ya, coba aja kamu minumnya sambil bayangin hewan laut yang mati.
2: Iya, apa hubungannya?
3: Iya, jelas ada lah. Banyak hewan laut yang mati gara-gara makan plastik sama sedotan yang nyangkut di laut.
2: Gitu ya?
3: Makanya, ganti aja pakai sedotan stainless steel atau

0: Tune on Produe FM.
1: Teman terbaik kamu.
2: Selamat datang di era digital baru. RRI News kini hadir di genggaman Anda dengan aplikasi mobile terbaru. Temukan berita online terkini, cepat dan terpercaya langsung dari perangkat Anda dengan fitur pembaruan berita real-time dari aplikasi mobile RRI News. Anda tak akan pernah ketinggalan informasi. Nikmati kemudahan akses berita nasional dan internasional, berita terpopuler, dan video berita terbaru kapan saja dan di mana saja. Dilengkapi dengan teknologi terkini, aplikasi mobile RRI News memberikan pengalaman membaca yang lebih baik. Dapatkan notifikasi berita penting langsung di layar ponsel Anda. Jelajahi kategori berita yang Anda minati, mulai dari politik, ekonomi, budaya, hingga olahraga. Anda juga bisa berbagi berita penting kepada teman dan keluarga melalui media sosial dan aplikasi pesan, menjaga Anda tetap terhubung dengan dunia di sekitar Anda. Memiliki jaringan lebih dari 80 microsite tersebar dari Sabang sampai Merauke, serta memiliki tren pembaca yang semakin meningkat, RRI News menghadirkan liputan berita terlengkap dan terkini dari seluruh Indonesia. Unduh sekarang di Google Play dan App Store, aplikasi mobile RRI News membawa dunia ke dalam genggaman Anda. Aplikasi mobile RRI News, berita terkini dan terpercaya dalam genggaman Anda.
1: Waktunya jaga malam.
3: Jangan galau malam-malam.
2: Pro 2 FM.
4: Jangan galau malam-malam.

0: Pro 2 FM.
1: Teman terbaik kamu.
2: Waktunya jaga malam.
3: Jangan galau malam-malam.
4: Pro 2 FM.
5: Jangan galau malam-malam.

teman Pro2, tuntas sudah kebersamaan kita sepanjang hari ini. Mudah-mudahan apa yang kami sajikan menjadi sesuatu yang berguna untuk teman Pro2. Seluruh kru yang bertugas mengucapkan terima kasih untuk kebersamaannya, dan kami akan hadir kembali menemani pada pukul 5 waktu Indonesia Barat.

Selamat pagi, selamat berjumpa kembali. Inilah Pro2 Jogja, teman terbaik kamu. Kembali mengudara melalui frekuensi 102,5 FM untuk temani teman Pro2 sepanjang hari ini, Minggu 28 Juni 2026, dengan berbagai program yang telah kami rancang dari pukul 5 hingga nanti pukul 24. Teman Pro2 dari Jalan Avandi Demangan Yogyakarta, terimalah salam jumpa kami. Sekali di udara, tetap di udara. Sekali merdeka, tetap merdeka.

Disiarkan langsung dari kawasan Kompleks Auditorium RRI Jalan Avandi Demangan Yogyakarta. 102,5 FM Pro 2 Jogja, teman terbaik kamu karena kita Indonesia sesungguhnya. Hai teman Pro 2, selamat pagi. Ketemu lagi nih barengan sama aku, Gatri Syaja, yang tentunya masih bakal nemenin kamu di hari ketiga ya, di Spada Selamat Pagi Teman Pro 2. Aku bakal nemenin kamu di Spada 3 hari berturut-turut nih, dari hari Jumat, Sabtu, dan juga Minggu. Dan tentunya Teman Pro 2, di hari Minggu ini Gatri Syaca tentunya udah nyiapin banyak banget lagu-lagu Indonesia dan juga lagu-lagu manca. Dan tentunya gak cuman Spada aja nih yang bisa kamu simak sepanjang hari ini, tapi kamu bisa menyimak Santai Siang, Sore Ceria, dan juga Jaga Malam. Bakalan ada chart top 20 nasional juga nih Teman Pro 2. Jadi buat kamu yang penasaran gitu ya, siapa yang bisa masuk chart nasional, boleh nanti pantengin ya. Terus juga nanti malam bakalan ada Pro Indie gitu ya, barengan sama teman-teman di Pro 2 Jakarta. Abis ini kita gabung dulu di Jazz Musicnya Pro 2 Jogja. Aku udah nyiapin lagu-lagu yang bakal bikin kamu tambah semangat pagi hari ini. So tetap stay tune terus di 102,5 FM Pro 2 Jogja, teman terbaik kamu karena kita Indonesia sesungguhnya.

Kawan Pro2 Jogja yang dirahmati oleh Allah, kita sebagai manusia biasa tentu pernah merasa sedih, merasa kecewa, merasa begitu hancur menghadapi masalah yang datang bertubi-tubi. Sampai mungkin merasa bahwa dunia ini terlalu kejam kepada kita, merasa bahwa kita adalah manusia yang paling menyedihkan, yang mendapat begitu banyak cobaan. Sampai terfikir di kepala kita untuk berputus asa. Padahal Allah Subhanahu wa taala pernah berfirman dalam Quran surah Yusuf ayat 87 yang artinya, "Hai anak-anakku, pergilah kamu, maka carilah berita tentang Yusuf dan saudaranya dan jangan kamu berputus asa dari rahmat Allah. Sesungguhnya tiada berputus asa dari rahmat Allah melainkan kaum yang kafir." Teman-teman, ayat ini menjelaskan kepada kita bahwa jangan sampai kita berputus asa, apalagi berputus asa dari rahmat Allah. Apapun masalah yang sedang kita hadapi, harus kita hadapi. Apapun masalah yang menghadang langkah kita, jangan sampai terpikir di kepala kita untuk berputus asa. Karena apa? Karena Allah pasti akan menyediakan jalan keluar, jalan yang terbaik, dan tentunya akan selalu memberikan rahmat kepada kita. Semoga kita terhindar dari rasa ingin putus asa dan selalu berusaha. Amin, amin. Allahumma amin.

0: Pro 2 FM.
1: Selamat pagi teman Pro 2.
2: Selamat pagi teman Pro 2.
1: Selamat pagi teman Pro 2.
2: Selamat pagi teman Pro 2.

0: Stay tuned on Produe FM.
1: Teman terbaik kamu.
2: Kisah Nabi Ibrahim alaihissalam, bapak para nabi. Apakah kalian masih ingat pada janji iblis ketika mereka diusir dari surga? Iya, mereka berjanji akan menggoda dan menyesatkan seluruh umat manusia. Dan iblis berhasil memenuhi janji tersebut. Jumlah manusia terus bertambah. Mereka terbagi menjadi 3 golongan. Menyembah kepada patung-patung berhala, menyembah kepada benda langit, dan menyembah kepada para raja. Kala itu, hiduplah seorang raja yang sangat berkuasa. Dia adalah Raja Namrud dari Babilonia. Pada suatu malam, raja bermimpi melihat kelahiran seorang bayi laki-laki, dan kelak bayi itu akan menghancurkan kerajaannya. Raja Namrud merasa bahwa mimpinya itu sebuah pertanda buruk. Maka, dia pun memerintahkan untuk membunuh semua bayi laki-laki yang lahir di Babilonia. Di suatu daerah, sepasang suami istri sedang ketakutan setelah mendengar perintah itu.
3: Istriku, sampai bayi kita lahir, engkau harus terus bersembunyi di tengah hutan.
4: Tapi, engkau adalah pematung paling hebat. Raja pasti akan mengampunimu.
3: Tidak, jika anak kita laki-laki, raja pasti akan membunuhnya.
2: Setelah itu, sang istri terus bersembunyi di dalam sebuah gua. Sesekali, Azar akan datang untuk menjenguknya sekaligus membawakan makanan serta keperluan lainnya. Hari kelahiran pun tiba, dan sang istri melahirkan bayi laki-laki. Mereka berdua begitu bahagia sekaligus takut.
4: Bagaimana jika raja menemukan anak kita?
3: Tinggallah engkau di sini lebih lama lagi.
2: Beberapa tahun kemudian, keadaan kota sudah kembali aman. Azar pun menjemput istri dan anaknya untuk pulang kembali ke rumah. Azar begitu bahagia bisa berkumpul bersama keluarganya. Apalagi bayi laki-lakinya telah tumbuh menjadi anak yang cerdas. Dialah Nabi Ibrahim. Setelah kembali berkumpul, Nabi Ibrahim mengetahui bahwa ayahnya adalah seorang pembuat patung yang sangat terkenal. Suatu hari, Nabi Ibrahim bertanya,
5: "Patung apakah ini, ayah? Kedua telinganya besar, lebih besar dari telinga kita."
2: Sang ayah tersenyum sambil menjawab,
3: "Itu adalah Marduh, Tuhan para Tuhan, wahai anakku. Dan kedua telinga yang besar itu sebagai simbol dari kecerdasan yang luar biasa."
2: Nabi Ibrahim merasa bingung. Bagaimana bisa ayahnya menciptakan Tuhan dan mengapa ada begitu banyak Tuhan? Nabi Ibrahim bertanya lagi,
5: "Lalu dari apa Tuhan-Tuhan itu diciptakan ya?"
3: "Ini dari kayu pelepah kurma, itu dari zaitun, dan berhala kecil itu dari gading. Lihatlah alangkah indahnya, hanya saja ia tidak memiliki nafas."
2: Mendengar jawaban ayahnya ini, Nabi Ibrahim pun berkata,
5: "Jika para Tuhan tidak memiliki nafas, maka bagaimana mereka dapat memberikan nafas? Bila mereka tidak memiliki kehidupan, bagaimana mereka memberi kehidupan? Wahai ayahku, pasti mereka bukan Tuhan."
2: Azar marah besar ketika mendengar jawaban anaknya itu. Nabi Ibrahim pun dipukul dan dihukum. Sejak saat itu, Nabi Ibrahim membenci semua patung-patung berhala tersebut. Suatu ketika, Nabi Ibrahim diajak oleh sang ayah ke perayaan besar. Semua orang berkumpul menjadi satu di ruang pemujaan. Seorang dukun maju dan memulai ritual suci.
6: "Wahai Tuhan kami, lindungilah dan limpahkanlah rizkimu,"
2: teriak sang dukun yang disambut meriah oleh semua orang. Melihat semua orang begitu terlena, Nabi Ibrahim tidak menahan diri lagi. Nabi Ibrahim berteriak,
5: "Hei dukun, ia tidak akan pernah mendengarmu. Apakah engkau yakin bahwa ia mendengar?
2: Seluruh orang yang ada di ruang pemujaan itu marah kepada Nabi Ibrahim. Azar segera membawa anaknya itu pulang sebelum keadaan bertambah kacau. Sang ayah meminta agar Nabi Ibrahim merenung dan mengakui kesalahannya. Namun, rasa penasaran Nabi Ibrahim akan Tuhan tidak pernah padam. Maka, dia pun memutuskan untuk mencari Tuhannya sendiri. Nabi Ibrahim keluar dari rumahnya menuju ke gunung. Dia berjalan sendirian di tengah gelapnya malam. Dalam setiap langkahnya, dia terus bertanya siapakah Tuhan itu. Sampai di gunung, Nabi Ibrahim melihat ke langit yang luas. Langit malam penuh dengan bintang yang berkelip dan bulan yang bersinar sangat terang. Nabi Ibrahim pun memutuskan,
5: inilah Tuhanku.
2: Karena bintang-bintang dan semua benda langit itu jauh lebih mengagumkan daripada patung-patung buatan manusia. Tidak ada manusia yang bisa menciptakan bintang. Namun, ketika pagi tiba, semua bintang di langit itu tidak bisa lagi terlihat. Barulah Nabi Ibrahim tersadar bahwa matahari, bulan, dan semua bintang di langit bisa terbit dan tenggelam. Semuanya muncul silih berganti. Nabi Ibrahim pun bertanya-tanya, siapakah yang membuat semua itu? Lalu Nabi Ibrahim memutuskan,
5: saya tidak suka kepada yang tenggelam.
2: Saat itulah Allah Subhanahu wa Ta'ala memberikan petunjuk kepada Nabi Ibrahim bahwa hanya ada satu Tuhan yang harus disembah, yaitu Allah Subhanahu wa Ta'ala. Nabi Ibrahim memantapkan hatinya untuk beriman hanya kepada Allah, dan Allah pun mengangkat Nabi Ibrahim sebagai utusannya. Tugas Nabi Ibrahim adalah mengembalikan iman kaumnya hanya kepada Allah. Nabi Ibrahim mulai dakwahnya. Dia menyeru kepada kaumnya untuk berhenti menyembah patung-patung berhala, matahari, bulan, ataupun benda-benda langit lainnya. Namun, tidak ada satupun yang mau mendengar seruan Nabi Ibrahim itu. Perselisihan antara Nabi Ibrahim dan kaumnya pun terjadi. Meskipun mendapatkan banyak sekali halangan, Nabi Ibrahim tidak pernah menyerah. Apa yang dilakukan Nabi Ibrahim ini memancing amarah sang ayah. Suatu hari, Azar tidak bisa lagi menahan amarahnya. Dia pun mengusir Nabi Ibrahim dari rumah.
3: Apakah engkau begitu benci pada Tuhanku? Jika kamu tidak mau berhenti berdakwah, aku akan merajamu. Keluarlah dari rumahku sekarang juga.
2: Nabi Ibrahim pun memutuskan untuk keluar dari rumah ayahnya. Sebelum pergi, Nabi Ibrahim menyusup ke rumah ibadah milik Raja Namrud dan menghancurkan semua patung berhala yang ada di sana. Nabi Ibrahim menyisakan satu patung paling besar dan meletakkan sebuah kapak di lehernya. Keesokan harinya, semua orang di Babilonia gempar melihat semua patung Tuhan mereka hancur. Raja Namrud marah besar dan memerintahkan untuk segera menangkap pelakunya.
1: Temukan orang yang melakukan ini semua!
2: Teriak raja kepada para prajurit. Kemudian, raja memberikan perintah lagi.
1: Siapkan kayu bakar dan tiang hukuman. Aku akan membakar pelaku kejahatan ini.
2: Beberapa waktu kemudian, Nabi Ibrahim tertangkap dan dibawa ke halaman istana. Raja Namrud bertanya,
1: Hai Ibrahim, bukankah engkau yang telah menghancurkan patung-patung ini?
2: Nabi Ibrahim menjawab bukan. Raja Namrud tidak percaya pada jawaban tersebut dan terus mendesak agar Nabi Ibrahim mengaku. Saat itu, Nabi Ibrahim menjawab,
7: Aku rasa patung paling besar itulah yang melakukannya. Tanyakan saja padanya.
2: Tentu saja, patung itu tidak akan bisa menjawab meskipun ditanya berulang kali. Hal ini membuktikan bahwa patung itu bukanlah Tuhan. Namun, semua ucapan Nabi Ibrahim itu justru membuat raja semakin marah.
1: Ikat tangan dan kakinya, kemudian ikat dia ke tengah tiang hukuman.
2: Nabi Ibrahim pun diikat di atas kayu-kayu bakar yang telah disiapkan sebelumnya.
1: Bakar kayu itu!
2: Api mulai menyala melahap kayu-kayu itu. Semua orang bersorak gembira.
6: Sebentar lagi, dia pasti akan berteriak memohon ampun.
2: Teriak mereka. Namun, apa yang mereka harapkan tidak pernah terjadi. Nabi Ibrahim sama sekali tidak takut ataupun berteriak. Dia terus berdoa kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala, memohon perlindungannya. Allahu Akbar, Allah sungguh Maha Besar. Api yang panas berubah menjadi dingin. Api yang terus membesar dan asapnya yang hitam mengepul memenuhi udara. Jelaganya membuat wajah orang-orang yang menonton menjadi hitam. Berjam-jam kemudian, api itu pun padam. Asap hitam yang menyelimuti pun perlahan menghilang. Saat itulah, Nabi Ibrahim melangkah keluar dari sisa-sisa kayu bakar tanpa terluka sedikit pun. Bahkan, kulitnya tetap bersih bercahaya meskipun dikepung asap hitam. Peristiwa itu membuktikan bahwa Nabi Ibrahim memang istimewa dan semua yang diucapkannya adalah benar. Namun, bukti nyata itu ternyata tidak bisa membuat orang-orang sadar. Mereka terus memusuhi Nabi Ibrahim dan berusaha untuk mengusirnya. Mereka tidak ingin hidup berdampingan dengan orang yang menghancurkan dan menghina Tuhan mereka. Nabi Ibrahim pun sadar bahwa kaumnya tidak akan bisa berubah. Atas seizin Allah, Nabi Ibrahim pun pergi dari kotanya. Dalam perjalanannya, Nabi Ibrahim ditemani oleh dua umat yang percaya kepadanya. Mereka adalah Sarah, wanita yang kelak akan menjadi istrinya, dan Lut, seorang pemuda yang kelak akan menjadi Nabi Allah.

0: Stay tuned on Produway FM.
1: Teman terbaik kamu.
2: RRI Digital dengan tampilan baru, berbagai konten kolaborasi dari berbagai program nasional, termasuk siaran visual langsung, siaran radio langsung, daftar putar musik, podcast, berita video, dan berbagai fitur interaksi pengguna dalam permainan. Berbagai konten menarik seperti suka, komentar, dan berbagi, serta obrolan langsung dengan penyiar dan pengguna. Pesan langsung dan fasilitas obrolan pribadi antara pengguna aplikasi juga tersedia. RRI Digital tersedia di Google Store dan App Store. RRI Digital.

Saatnya Info Pro 2 edisi hari Minggu 28 Juni 2026 bersama saya Gatri Syaja. Info Pro 2. Kita mulai Info Pro 2 pagi hari ini dengan berita pertama. Gempa bumi tektonik berkekuatan magnitudo 5,6 mengguncang wilayah Alor, Nusa Tenggara Timur pada hari Sabtu 27 Juni 2026 pukul 17.37 waktu Indonesia Barat. BMKG memastikan gempa tersebut tidak berpotensi menimbulkan tsunami. Direktur Gempa Bumi dan Tsunami BMKG Wijayanto mengatakan hasil analisis menunjukkan episenter gempa berada di laut sekitar 196 km timur Laut Alor, berada pada kedalaman 527 km.

0: Kita beralih ke berita kedua. Badan Penanggulangan Bencana Daerah Kabupaten Lamongan memetakan 4 klaster rawan kekeringan sangat kritis. Terdapat 7 kecamatan yang berpotensi mengalami kekeringan sangat kritis di musim kemarau tahun ini di wilayah Lamongan. BPBD membagi wilayah rawan kekeringan dari klaster 1 hingga 4. Klaster pertama merupakan wilayah dengan tingkat kerawanan sangat kritis, sedangkan klaster keempat merupakan daerah yang tidak mengalami kekeringan. Sebagai langkah antisipasi, Pemerintah Kabupaten Lamongan melalui BPBD telah menerbitkan status siaga darurat kekeringan. Selain itu, koordinasi lintas sektor juga terus dilakukan untuk menyamakan langkah penanganan apabila kondisi memburuk. Info Pro 2. Kita beralih ke berita ketiga, masih dari rri.co.id. Kementerian Kehutanan berhasil menggagalkan upaya penyelundupan satwa endemik tujuan Oman melalui Bandara Internasional Soekarno-Hatta. Dari peristiwa tersebut, satu orang tersangka berinisial AMR berhasil diamankan. AMR sendiri ditangkap setelah diduga berupaya menyelundupkan 2 jenis satwa endemik, yakni Owa Jawa dan Biawak Tiga Warna. Direktur Jenderal Penegakan Hukum Kehutanan Dwi Januanto Nugroho menegaskan bahwa penyelundupan satwa endemik ke luar negeri merupakan ancaman, yakni terhadap kedaulatan hayati Indonesia. Menurutnya, perdagangan ilegal tumbuhan dan satwa endemik tidak hanya merugikan negara secara hukum, tetapi juga menguras kekayaan hayati, yang mana seharusnya tetap hidup dan menjalankan fungsi ekologisnya di alam.
1: Terima kasih sudah dengerin Info Pro 2 yang dipersembahkan oleh Pro 2 FM.

Masih di 102,5 FM, Pro 2 Jogja, teman terbaik kamu, karena kita Indonesia sesungguhnya. Well, teman Pro 2, minggu pagi ini alhamdulillah cuacanya cerah ya. Enggak kayak kemarin Sabtu yang pagi-pagi tuh masih mendung gitu ya, masih dingin dan bikin mager, bikin males bergerak gitu ya kan. Nah, pagi hari ini tentunya Gatrisha aja bakal nemenin kamu dengan lagu-lagu Indonesia dan juga lagu-lagu manca yang tentunya bisa kamu request di 0811-2511-025. Jadi buat kamu yang pengen request lagu favorit kamu, boleh saja langsung aja kamu kamu gabung gitu ya ke 0811-2511-025. Dan tentunya Gatrisha aja bakal nemenin kamu sampai nanti jam 10 pagi di Spada. Abis itu lanjut di santai siang sampai jam 11. Jadi kita punya banyak banget waktu untuk seru-seruan bareng di 102,5 FM ya. Dan tentunya selain lagu-lagu enak, aku juga bakalan kasih kamu banyak informasi-informasi menarik. Jadi pokoknya kamu gak usah kemana-mana, tetap pantengin terus aja Spada Selamat Pagi Teman Pro 2, tentunya di 102,5 FM, Pro 2 Jogja, teman terbaik kamu.

0: Stay tuned on Prodway FM.
1: Teman terbaik kamu.
2: Kocak banget nih. Coba deh, lihat nih.
3: Apaan tuh? Oh, video ya? Weh, anak siapa nih? Joget-joget gak pakai baju.
2: Lucu kan? Adik aku ini. Mau aku upload ya, siapa tahu viral.
3: Wah, kakak durhaka. Gak mikirin perasaan adeknya nih.
2: Ih, dia gak bakal tahu. Gak main HP kok.
3: Dia. Tapi temennya, kalau temennya lihat terus bully adek kamu gimana? Ntar dia malu loh.
2: Ya elah, cuma buat lucu-lucuan aja kok.
3: Ih, itu namanya nyebar video orang tanpa izin. Pelanggaran privasi bisa bikin dia malu, trauma.
1: Lucu buat kamu, bisa jadi luka buat dia. Hati-hati menyebar konten digital.

Info Pro 2 FM. Super Sport. Super Sport.

Mimpi besar tim debutan Tanjung Verde di Piala Dunia 2026 masih terus berlanjut. Tim berjuluk Tubarões Azuis atau The Blue Sharks ini lolos ke babak 32 besar usai imbang tanpa gol melawan Arab Saudi. Laga terakhir grup H tersebut berlangsung di Houston Stadium pada Sabtu kemarin. Hasilnya membawa Tanjung Verde finish sebagai runner-up dengan koleksi 3 poin tanpa hasil kalah. Kekalahan Uruguay dari Spanyol pada waktu yang sama membuat mereka gagal lolos ke fase gugur. Arab Saudi juga harus pulang setelah finish di bawah Tanjung Verde. Tanjung Verde kini menjadi negara dengan jumlah penduduk paling sedikit yang pernah menembus babak gugur Piala Dunia. Negara kepulauan kecil di Afrika Barat itu diketahui hanya memiliki sekitar 525 ribu penduduk. Super Sport Pro 22 Super Sport.

Timnas voli putra Indonesia melaju ke final AFC Cup 2026 usai menundukkan tuan rumah India 3-2. Kemenangan ini diraih secara dramatis. Indonesia bangkit usai kalah pada set pertama sebelum menundukkan India dengan skor 15-25, 26-24, 25-20, 19-25, dan 15-13. Rekor sempurna tuan rumah akhirnya terhenti. Pelatih Raidel Alfonso González Toiran menurunkan pemain-pemain terbaik sebagai starter menghadapi India. Indonesia tampil penuh percaya diri. Asisten pelatih Nur Widayanto mengakui dukungan supporter membuat India tampil lebih percaya diri, namun Indonesia tetap mampu mengatasinya. Nur Widayanto menyebut Indonesia kesulitan pada set pertama akibat jump serve keras India. Permainan kemudian berhasil diperbaiki. Super Sport Pro 22 Super Sport. Raul Fernandez menjuarai balapan sprint MotoGP Belanda usai tampil impresif dari posisi keempat di grid. Pebalap Superfile Trackhouse itu memimpin finish 1-2 bersama rekan setimnya Ai Ogura. Balapan berlangsung di sirkuit Titi Asen pada Sabtu kemarin. Ogura sempat melesat ke posisi terdepan pada awal lomba sebelum Jorge Martin kembali mengambil alih pimpinan balapan. Fernandez yang naik satu tempat kemudian bertahan di urutan ketiga. Sedangkan Marco Bezzecchi harus kehilangan beberapa posisi setelah melebar. Fabio Di Giannantonio memanfaatkan situasi untuk naik ke posisi keempat usai melewati Marc Marquez. Francesca Bagnaia kemudian bergabung dengan rombongan terdepan sejak lap pembuka. Memasuki lap kedua, Fernandez menyalip Ogura dan naik ke posisi kedua. Satu lap kemudian ia melewati Martin di tikungan terakhir untuk merebut pimpinan balapan. Selanjutnya para pebalap akan kembali bersaing pada balapan utama MotoGP Belanda hari Minggu ini. Martin akan memulai lomba di pole position diikuti Ogura dan Bezzecchi di baris terdepan. Super Sport Pro 22 Super Sport.

0: tuned on Prodway FM.
1: Teman terbaik kamu.
2: Pernah gak sih kamu ketemu sama orang yang kalau ngomong campur-campur bahasa Indonesia sama bahasa Inggris dalam satu kalimat? Misalnya nih, aku literally gak bisa move on dari film itu, seru banget. Nah, fenomena ini disebut code mixing. Seseorang bicara pakai kata atau frase dari satu bahasa ke bahasa lainnya. Banyak loh teman Pro 2 orang yang menganggap code mixing itu negatif.

Pagi-pagi ini enak banget kalau misal kita bisa bangun pagi gitu ya. Cuman kadang-kadang kalau misal kemarinnya kita tuh abis berkegiatan banyak gitu ya. Terus juga begadang karena mungkin lagi ada acara di rumah atau mungkin menghadiri sebuah acara gitu ya. Nah, bangun siang itu enggak apa-apa sih teman perdua ya. Karena tentunya tubuh kita itu pasti ngerasa capek gitu ya. Terus juga ya ini nih kayak ya kelamaan tidur aja gitu ya, kayak kelewat jam bangunnya gitu. Cuman kadang-kadang karena kita di tubuhnya kita ini kan ada yang namanya jam biologis teman perdua. Nah, kayak kadang-kadang kemarin kayak pas aku cuti nih teman perdua, itu kan hari Minggu aku libur, tapi tetap aja bangunnya tuh jam 3:30 teman perdua. Karena biasanya aku emang bangun 3:30 gitu ya untuk pergi ke kantor untuk siaran subuh ya kan. Cuman pas itu kan harusnya libur ya. Tapi tetap aja kebangun gitu teman perdua. Nah, kadang-kadang kesel sih kalau misal kayak ya ini kan libur ya, kenapa tetap bangun pagi sih gitu. Padahal udah niat pengen tidurnya tuh kayak agak

lamaan dikit, terus juga apa tidurnya tuh biar lebih lama gitu teman pro 2. Cuman masalahnya adalah, nah jam biologis kita itu memang sudah apa ya, kalau misal sudah kebiasaan ya emang begitu teman pro 2. Dan tentunya tidur atau bangun siang atau tidur kelamaan itu juga bisa ada dampak buruknya nih teman pro 2. Misalnya dia bisa mengacaukan jam biologis tubuh kita gitu teman pro 2. Jadi ya udah enggak apa-apa kalau misal emang kamu tuh kebiasaannya bangun jam 5 atau misalnya bangun pas subuh gitu ya. Walaupun mungkin pas lagi libur ya udah enggak apa-apa kebangun jam segitu enggak apa-apa. Mungkin kamu bisa bisa beres-beres dulu gitu ya, atau misalnya baru stretching dulu gitu, baru nanti kalau emang udah jam kayak jam 10 atau mungkin abis siang-siang gitu kan ya, terus ngerasa ngantuk, nah baru tidur siang lagi gitu ya kan. Terus kalau misal kita bangun kesiangan itu juga bisa bikin kita sakit kepala teman pro 2. Karena tidur kelamaan gitu ya teman pro 2. Terus juga ada perubahan senyawa kimia di otak kita. Jadi itulah kenapa kalau kita kebanyakan tidur itu juga bakalan pusing, jadi migrain gitu ya, dan jadi gak enak juga gitu teman pro 2. Terus juga ada resiko kekurangan vitamin D, karena kalau kita bangun kesiangan tentunya kita gak bisa berjemur, terus juga gak terkena sinar matahari pagi yang tentunya penting gitu ya untuk produksi vitamin D kita gitu teman pro 2. Terus ya bisa gak produktif gitu teman pro 2 kalau bangunnya kesiangan, karena ya bangunnya udah kesiangan, jadi mau apa-apa mungkin jadi males, ataupun juga kayak mau ke pasar udah kesiangan padahal udah rencana mau masak gitu. Jadi ya kalau sesekali bangun kesiangan atau mungkin bangun siang karena emang lagi capek banget ataupun juga abis begadang banget gitu ya, gak masalah sih, tapi jangan jadi kebiasaan ya.

0: Stay tuned on Prodway FM.
1: Teman terbaik kamu.
2: Hit music.
3: Pro 2 Indo Hits, persembahan 102.5 FM Pro 2 Jogja.